0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sebuah lagu Minang berjudul Cinta Malapetanya dari Annie Q featuring Rayola dan juga Rido Zulmaen. Lagunya enak sekali kayaknya. Apalagi untuk cuaca yang kayak gini ya. Ini agak-agak bikin semangat lah. Walaupun setelah dengar lagu ini, aduh ngantuk lagi gitu ya. Cuacanya dingin, hujan di luar ya kan. Tapi kalau misalnya abang kakak kerja hari ini, ayolah jangan malas ya. Gerak-gerak lah ya. Karena waktu tidak akan menunggu ya. Bisa jadi nanti telat ya kan. Kalau telat nanti mungkin ada potongan di gajinya ya. Jadi jangan sampai telat. Nah bang kakak, kita sekarang ada di acara hari ini dalam sejarah. Untuk tanggal 30 September kita akan bahas apa-apa saja yang tercatat dalam sejarah di tahun-tahun yang lalu. Kita sekarang ke tahun 1399 dulu ya. Ini memang agak jauh nih, belum sampai 1400-an gitu ya. Nah pada saat itu Henry IV menjadi raja di kerajaan Inggris. Siapa itu Henry IV? Ya ini banyak sih, Henry, bahkan yang sekarang aja. Ini kan kalau sekarang kerajaan Inggris itu rajanya adalah Raja Charles. Itu juga Charles ketiga gitu. Jadi ada Charles kedua, ada Charles satu. Sama dengan si Henry ini. Henry ini adalah Henry IV gitu. Dia ini adalah raja Inggris sekaligus juga waktu itu penguasa Irlandia. Karena walaupun Irlandia dan Inggris sekarang itu beda negara, tapi itu masih kayak semacam satu kerajaan dulu ya. Apalagi kalau misalnya kita bilang Britania Raya, itu nggak cuma Inggris tentunya gitu kan. Dan dia ini memerintah dari tahun 1933 sampai dengan 1413. Jadi kira-kira cuma 14 tahun. Tapi walaupun cuma ya, itu dulu sebenarnya wajar kalau misalnya agak singkat ya. Karena dulu itu kan masa-masa perang begitu. Dan seperti halnya raja Inggris lainnya, dia ini juga mengklaim gelar Raja Prancis. Kok bisa? Ya karena dulu Prancis itu sebagian besar wilayahnya, walaupun nggak semua ya, itu berada di bawah kekuasaan Inggris gitu. Terutama pada masa perang 100 tahun dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Jadi walaupun Prancis sekarang kayaknya wah kali ya, nah dulu dia itu di apa ya, di bawah-bawahi sama Inggris gitu sebagian besar wilayahnya gitu. Dan Henry IV ini adalah putra dari John dari Regaon gitu ya, yang merupakan adipati Leicester, yang juga merupakan putra dari Edward III. Nah kalau misalnya kita bahas mungkin ini masih asing-asing nama-namanya ya. Pokoknya itulah dia menjabat menjadi Raja Inggris di hari yang sama dengan hari sekarang. Kemudian dari tahun 1399 kita ke tahun 1520. Ini ada raja juga yang menjadi sultan ya. Ya maksudnya ya sama aja sih, raja-raja sultan-sultan, cuma kan penyebutannya beda gitu. Karena ini ada di Kesultanan Utsmaniyah gitu, bukan di Kerajaan Inggris. Jadi waktu itu ada Sultan Sulaiman pertama, dia ini naik tahta ya. Dia ini menggantikan ayahnya yang itu adalah Selim atau Sultan Selim pertama, digantikan oleh dia yang merupakan Sultan Sulaiman pertama. Dan sebagai sultan, dia ini memulai pemerintahannya dengan kampanye melawan kekuatan Kristen di Eropa Tengah dan juga di Mediterania gitu. Jadi dia ini kayak gesit gitu ya. Dia ini ingin menaklukkan sebanyak mungkin wilayah yang ada begitu. Karena pada faktanya Sultan Utsmaniyah ini adalah mungkin sultan yang paling lama memerintah bang kakak, dari tahun 1520 sampai dengan dia wafat baru digantikan di tahun 1566. Jadi kalau dihitung-hitung itu 46 tahun beliau ini menjadi sultan atau raja di kekaisaran atau di Kesultanan Utsmaniyah begitu. Beda sama yang tadi ya, kalau misalnya yang tadi kan cuma 12 tahun, ini 46 tahun begitu. Dan di bawah pemerintahan beliau ini, Kekaisaran Utsmaniyah waktu itu memerintah sedikitnya 25 juta orang. Waduh, banyak sekali untuk waktu itu ya kan. Dan itu membuktikan bahwa beliau ini apa ya, bertangan yang sangat-sangat cocok lah, apa istilahnya. Pokoknya beliau ini pemimpin atau sultan yang memang tahu bagaimana cara untuk menaklukkan beberapa wilayah dan juga memperluas wilayah kekuasaannya seperti itu. Dan nanti abang kakak kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 September. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, Rambayan Taduang dari Renima dan juga Arah Mandah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebuah lagu Minang berjudul Cogok Man Cogok dari Hadi MF, Bang Kakak. Dan kita masih melanjutkan hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 September. Sekarang kita ke tahun 1744. Pada saat itu, tanggal 30 Septembernya, Prancis dan Spanyol mengalahkan kerajaan Sardinia. Ya mungkin kalau sekarang agak-agak asing ya, Sardinia di mana tuh ya kan. Tapi ternyata enggak menyangka ya, dulu Prancis dan Spanyol itu musuhnya sama gitu, mengalahkan kerajaan Sardinia. Nah, kalau sekarang Sardinia ini bukan lagi bentuk kerajaan ya Bang Kakak. Sardinia ini sekarang lebih terkenal sebagai sebuah nama untuk pulau, yang mana ini adalah pulau terbesar kedua setelah Pulau Sisilia di Laut Tengah gitu. Jadi Sardinia ini terletak di antara Italia, Spanyol, dan juga Tunisia, dan di sebelah selatan Pulau Korsika begitu. Sardinia ini memiliki status regioni otonomi Italia begitu. Jadi ibu kotanya adalah Cagliari. Kalau misalnya Bang Kakak fans Serie A atau Liga Italia, ya harusnya udah nggak asing lagi ya dengan nama Cagliari, karena ada klub bola namanya Cagliari gitu. Dan mungkin Cagliari bisa dikatakan dari pulau ini begitu, karena sesuai dengan namanya. Dan Sardinia ini memiliki luas wilayah 24.090 km. Region terbesarnya itu menjadi satu kota metropolitan dan juga 7 provinsi begitu. Yang terbesar adalah Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, dan juga Sardinia Selatan. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi kerajaan di sana Bang Kakak ya. Tapi kalau dulu mungkin ada kerajaan tersendiri di Sardinia ini, dan itulah yang kemudian ditaklukkan oleh Prancis dan Spanyol. Tapi walaupun dulu yang menaklukkannya Prancis dan Spanyol, sekarang malah masuk ke dalam negara Italia. Gitu ya. Aduh capek-capek aku taklukkan, malah Italia yang dapat. Mungkin kayak gitu ya pikirannya mereka, antara Spanyol dan juga Prancis gitu. Dan kemudian dari tahun 1744 Abang Kakak, kita sekarang ke tahun 1861. Waktu itu ada seorang ilmuwan bernama Heinrich Louis d'Arrest. Dia ini menemukan sebuah galaksi. Waduh, galaksi apa tuh? Galaksinya itu diberi nama NGC1. Nah, ini adalah galaksi spiral yang terletak kira-kira 190 juta tahun cahaya dari kita ya. Kok bisa tahu mereka? Ya itu melakukannya itu bukan mereka pernah ke sana ya, itu melakukannya berdasarkan hitungan matematis lah begitu. Jadi diperkirakan, dihitung-hitung, oh ini jaraknya sekian gitu, 190 juta tahun cahaya gitu. Dan diameter NGC ini sekitar 90 ribu tahun cahaya. Saking nggak bisa pakai kilometernya lagi ya, kalau kita ngukur diameter sebuah galaksi, kita tuh pakai seberapa jauh cahaya bisa mencapai dari ujung galaksinya sampai ke ujung galaksinya, dan itu membutuhkan waktu 90 ribu tahun cahaya. Itu gila sih, luas sekali. Dan galaksi itu bukan planet Bang Kakak ya, tolong dibedakan. Kalau galaksi itu kayak kita bahkan belum galaksi, kita ke matahari itu masih tata surya gitu. Kalau galaksi itu lebih luas lagi, jauh lebih luas, yang mana tata surya kita itu ada di galaksi Bima Sakti namanya gitu. Dan Bima Sakti itu banyak lagi matahari-matahari lainnya atau bintang-bintang lainnya. Jadi bisa kita katakan ya luas sekali lah alam semesta ini, intinya kayak gitu. Dan Abang Kakak dari Minang, kita sekarang putar sebuah lagu Karo dari B3 Voice dan juga Paul Sitepu berjudul Family Taxi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.
1: Okay, check this out. Come from Karo Highland, North Sumatra.

0: Sudah ya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalakaro yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Lagu Karo Bang Kakak dari Intan Bro Ginting berjudul Kacang Koro, dan kita masih melanjutkan hari ini dalam sejarah untuk 30 September. Kalau tadi kita di tahun 1861 ya, kita sekarang maju 100 tahun lebih setelahnya ya, tepatnya di tahun 1965. Nah, kalau yang satu ini sih kita udah pada tahu ya. Di tahun 65, tanggal 30 Septembernya Bang Kakak, ada sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI, yang mana ada 6 jenderal dan juga perwira menengah TNI Angkatan Darat yang juga serta prajurit Polri diculik, lalu dibunuh dan kemudian dibuang di lubang buaya begitu. Jadi kalau misalnya kita bahas G30S PKI, ya ini adalah sebuah peristiwa yang mungkin menjadi salah satu sejarah terkelam negara kita ya. Nah, pada saat itu ini adalah kudeta yang kemudian membunuh, salah satunya adalah Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani begitu. Dan pada saat itu Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan kita yaitu Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, pada saat itu beliau untungnya selamat dari upaya pembunuhan di rumahnya setelah didesak untuk melarikan diri oleh istrinya. Jadi untungnya istrinya gercep gitu ya, lo melarikan diri gitu. Yang mana dia ini kemudian melompat ke kediaman Duta Besar Irak yang ada di sebelahnya, makanya beliau selamat begitu. Namun ajudannya yaitu Pierre Tendean, ajudannya ini tewas saat mencoba melindungi sang jenderal dengan cara dia ini mengaku sebagai Aha Nasution begitu waktu itu. Dan ya, karena beliau bercoba melindungi, akhirnya beliaulah yang menjadi korban, si Pierre Tendean ini begitu. Dan kemudian Bang Kakak, putri dari Aha Nasution yaitu Ade Irma Suryani ini juga tertembak selama kekacauan tersebut dan juga meninggal beberapa hari kemudian. Dan pagi harinya setelah peristiwa itu ya, organisasi PKI ini menyatakan bahwa mereka mengendalikan media dan sarana komunikasi, dan mereka mengklaim telah melindungi Presiden Soekarno. Yaitu kan klaim sepihak begitu ya, jadi mereka mengaku-ngaku seperti itu. Dan pada pagi yang kacau itu, Soekarno memutuskan untuk pergi ke Bandara Halim Perdana Kusuma, dan akhirnya Soekarno sendiri yang menolak memberikan dukungannya kepada G30S ini ya, PKI gitu. Jadi walaupun PKI-nya mengaku melindungi Soekarno, ya Soekarno-nya tidak setuju begitu kan, karena brutal sekali tindakan dari PKI. Sementara itu Soeharto bersama dengan Nasution dan juga pejabat militer lainnya ini berhasil menumpas G30S PKI di Jakarta, dan pada hari itu upaya kudeta itu gagal di ibu kota negara. Dan pemimpin PKI yaitu DN Aidit yang juga berada di Bandara Halim Perdana Kusuma selama upaya kudeta ini memutuskan akhirnya untuk melarikan diri ke Yogyakarta pada 2 Oktober 1965. Jadi Bang Kakak, ini peristiwa yang ngeri sekali kalau kita bilang ya. Dan pada saat itu ini ada beberapa petinggi yang ditemukan di lubang buaya, yaitu ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, lalu ada Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan, ada juga Mayor Jenderal L. Suprapto, lalu R. Suprapto, lalu ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan ada juga Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan terakhir Mayor Jenderal S. Parman. Nah, ada satu lagi yaitu Letnan 1 Pierre Tendean yang beliau mencoba melindungi Aha Nasution tadi. Nah, walaupun beliau sudah tembak di situ ya, di lokasi di rumah Aha Nasution, tapi kemudian jenazahnya itu ditemukan di lubang buaya, jadi dibuang di sana begitu. Dan mungkin bagi Bang Kakak yang nggak tahu, ini jenazahnya memang ketujuh orang ini ditemukan di dalam sumur, dan itu di lubang buaya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu ya, lubang buaya itu sebenarnya adalah nama kelurahan gitu. Jadi bukan berarti lubang tapi isinya buaya, nggak kayak gitu. Kebetulan nama kelurahannya atau nama desanya adalah Lubang Buaya, dan kebetulan juga beberapa jenazah dari petinggi pada saat itu ditemukannya di sumur yang ada di kelurahan Lubang Buaya itu gitu. Jadi mungkin banyak
Apalagi pada saat SD ya, kita tuh mikirnya, waduh, lubang isinya buaya, kemudian para jenderal, para petinggi dimasukkan ke situ, nggak kayak gitu ya. Jadi mereka udah dibunuh, kemudian jenazahnya itu dibuang dalam sumur yang ada di kelurahan Lubang Buaya gitu. Nah, Bang Kak, sampai di sini dulu ya. Ini penutup hari ini dalam sejarah kita, kok ngeri kali ya. Tapi ini juga menjadi pengingat bagi kita ya, supaya ya kita jagalah ideologi kita Pancasila sebaik-baiknya begitu. Jangan, nggak usah diganti-ganti lah ideologi lain-lain yang sampai melakukan gerakan separatis gitu untuk memperjuangkan hal yang sebenarnya tidak bagus juga, kalau sampai harus membunuh sesama warga negara kita kan begitu. Jadi kita hargai apa yang sudah kita miliki sekarang, Abang Kakak, terutama besok adalah hari kesaktian Pancasila, dan kita maknai hal itu sebaik-baiknya. Dan sampai di sini hari ini dalam sejarah kita, Abang Kakak, nanti jam 8 tentunya kita akan kembali lagi, tapi di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, males sekali lah rasanya. Besok tanggal 1 Oktober malah disuruh upacara.
1: Yeay, upacara hari kesaktian Pancasila tuh, Yan. Kan cuma setahun sekali.
0: Ya tapi kan males. Lagian zaman sekarang arti kesaktian Pancasila itu apa sih? Kan udah gak ada perang.
1: Justru itu, kesaktian Pancasila tuh sekarang bukan lagi soal angkat senjata, tapi ada di aksi nyata kita sehari-hari. Pas kau nggak kemakan hoaks atau pas kita bisa nongkrong damai dan tanpa beda-bedain suku dan agama, itu bukti Pancasila itu masih sakti.
0: Oh, benar juga ya. Kesaktiannya ada di tangan kita yang menjaga persatuan.
1: Nah, paham kan? Makanya besok jangan bolos upacara ya. Pancasila itu sakti jika kita hidupkan dalam aksi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

0: 88,4 FM Radio Provat Medan, dan kita kembali lagi ya Bang Kakak. Sekarang di acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti yang mau bergabung silakan telepon di 0618463115 dan bisa juga melalui WA di 0811614428. Kita hari ini ngomongin sesuatu yang ringan-ringan aja lah ya, walaupun berhubungan juga dengan pendidikan, karena Pro 1 lagi bahas masalah sekolah-sekolah nih sekarang. Halo Markobar. Halo. Halo. Hah? Waduh, kayaknya putus nih Abang Kakak ya. Waduh, gangguan kayaknya nih. Ya, silakan telepon di 0618463115. Halo Markobar.
1: Halo Alan, selamat pagi.
0: Halo Cynthia, apa kabarnya?
1: Baik, mana aja nggak masuk.
0: Lah, kemana aja? Parasan baru berapa hari?
1: Cynthia menunjukkan kamu ya.
0: Enggak, kayaknya baru 2 hari ya, aku nggak masuk ya.
1: Iya, 2 hari ya?
0: Iya, kayaknya baru 2 hari lah. Cynthia, apa kabarnya?
1: Kabar baik, itu jadinya hujan.
0: Iya, di sini juga hujan. Waduh, kayaknya telepon kita agak apa ya gara-gara hujan ini. Tadi putus, ini suaranya kurang jelas nih. Kenapa Cynthia?
1: Ini udah.
0: Nah, udah. Nah, kenapa tadi?
1: Enak kita minum susu atau kopi atau teh pagi-pagi yang tanget.
0: Emang Cynthia udah minum?
1: Belum.
0: Oh, rencananya mau minum apa nanti?
1: Rencana minum apa lah, minum air putih doang, air putih.
0: Oh, kenapa? Biar sehat gitu?
1: Enggak ada yang buat.
0: Enggak ada yang buat sendiri, kok susah.
1: Kalau buat sendiri kita nanti ada sendiri.
0: Tapi udah sarapan belum?
1: Udah pakai sambal. Apa? Kedelai sama tahu.
0: Iya, pagi-pagi udah sambal aja nih. Di situ hujannya deras. Hah? Kenapa?
1: Oh, udah makan pagi.
0: Roti tadi udah.
1: Enggak,
0: Enggak
1: apa? Enggak apa-apa, teh manis, susu, teh manis. Kopi?
0: Enggak sih, aku air putih aja sih.
1: Oh, iya.
0: Iya, sama kita air putih aja.
1: Sama ya.
0: Cuaca di Mabar hujannya gimana nih, Cynthia? Udah mulai reda atau gimana?
1: Belum, dari pagi mulai hujannya makin deras nih.
0: Deras?
1: Makin deras.
0: Waduh, tapi di situ enggak banjir-banjir kan?
1: Aman.
0: Aman ya, oke lah, mantap.
1: Kita kan dataran tinggi.
0: Iya, takutnya ini yang dataran rendah nih Abang Kakak ya. Jangan sampai banjir lah, semoga ya. Doakan aja lah hujannya cepat reda.
1: Gitu. Di RRI kena kan, di RRI kan? Jangan sampai kena ya.
0: Kenapa?
1: Di RRI gak kena kan, di RRI?
0: Enggak kena banjir kok di RRI.
1: Dan jangan sampai kena, nanti kena bahaya.
0: Iya. Nah, kalau gitu kita bahas topik kita ya. Jadi kan di Pro 1 ini lagi bahas pendidikan tuh. Nah, Cynthia dulu kan sekolah ya tentunya kan. Nah, kalau misalnya Cynthia dikasih tugas, itu Cynthia lebih suka tugas individu, tugas yang dikerjakan sendiri, atau lebih suka tugas berkelompok?
1: Aku suka mengerjakan tugas dengan sendiri, tugas mandiri gitu.
0: Kenapa gitu?
1: Nanti kalau berkelompok kan takutnya ribut, ada yang gak mengerjakan, ada yang gak mengerjakannya gitu.
0: Pengalamannya gitu ya. Kalau misal kerja kelompok biasanya tugasnya banyak yang kerjakan, terus akhirnya jadi Cynthia yang ngerjain gitu.
1: Ada yang ngerjakan, ada yang tidak gitu. Ada yang santai, ada yang ngerjakan, ada yang tidak gitu.
0: Berarti Cynthia dulu termasuk orang yang rajin.
1: Rajin lah, kita dapat nilai tinggi waktu SIM
0: ASP. Ngeri berarti.
1: Tapi ternyata kita nggak kuliah ya soalnya.
0: Iya, kalau kuliah ini kadang-kadang bukan masalah pinter sih, beruntung nggak beruntung aja sih gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, maksudnya orang yang pinter juga kadang-kadang kan kalau nggak punya biaya ya gimana, nggak bisa jadinya gitu.
1: Iya.
0: Dan makanya memang. Kenapa?
1: Mana yang kerja sendiri atau kelompok?
0: Tergantung tugasnya ini tentang apa dulu gitu.
1: Oh.
0: Kalau misalnya tugasnya ini pekerjaan yang tulis-tulisan aja gitu kan, Nah, mendingan kerja individu. Karena kalau kerja kelompok, ujung-ujungnya aku aja yang ngerjakan nanti.
1: Iya, emang iya.
0: Makanya. Tapi kalau misalnya tugas kelompoknya ini kayak bikin karya gitu kan. Iya, walaupun nanti aku yang bikin sendiri juga. Ya, tapi kalau aku enjoy bikin karyanya, aku suka-suka aja sih. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau memang itu dia kelemahannya tugas kelompok ini ya kan. Kadang ada aja yang cuma numpang nama istilahnya gitu ya kan.
1: Kadang makanya kadang kok enak nah, tapi sebenarnya ada yang enggak ngerjakan nanti ya kan.
0: Iya, ada yang enggak ngerjakan. Sebenarnya dia enggak ngerjakan. Tapi kalau misalnya awak enggak tulis namanya di kelompok awak, kasihan ya kan.
1: Nah, itulah.
0: Nah, makanya.
1: Karena kelompok lain apa atau kita udah pas kelompok kan, takutnya ada masuk lagi takutnya gitu.
0: Gimana Cynthia? Agak-agak putus.
1: Takutnya kan kita kelompok ya kan. Takutnya kelompok lain untuk pula yang mau kelompok kita, walaupun kita kelompok ada pas itu kelompoknya kita ada pas. Dan takutnya ada masuk lagi, jadi gak cukup lagi gitu.
0: Oh iya pula ya. Tapi kalaupun misalnya nggak ada masalah kayak gitu, misalnya nggak ada masalah yang mau masuk lagi, ya yang paling jadi masalah itu sih. Ada yang tak kerja gitu sih.
1: Itu karena makanya lebih menyukai dengan mandiri sendiri gitu.
0: Gitu.
1: Menghasilkan sendiri kita.
0: Iya. Oke lah kalau begitu berarti Cynthia lebih suka individu ya.
1: Iya.
0: Dulu pernah dapat ranking nggak Cynthia waktu sekolah?
1: Dulu waktu SMP ranking 10 besar kan. SMA ranking apa? Ranking 2.
0: Oh mak ranking 2?
1: SMA.
0: Ngeri ya.
1: SMP lagi 10 SMP lagi 10 besar SMP. Waktu dia mau tamat SMP SMA itu lagi besar.
0: Iya.
1: Gitu. Saya belum tak ambil soalnya di situ semua masih barang-barangnya.
0: Baiklah kalau begitu. Cynthia ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
1: Nggak ada, itu aja yang disampaikan.
0: Baiklah kalau gitu Cynthia ada yang mau request lagu mungkin?
1: Aku bola balik coba tabola balik.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Apa siapa ada teman siang jam 3?
0: Jam sore. Atau dangdut?
1: Sore, nanti sore jam 3.
0: Tunggu aku cek dulu ya.
1: Apa sih handphone tuh?
0: Bentar aku cek dulu nih. Enggak kelihatan. Jadwalnya udah diganti ke bulan Oktober nih. Kayaknya Kang Kiki nanti.
1: Nanti sore jam 3.
0: Iya.
1: Malam hanum.
0: Nanti malam tuh
1: 8.
0: Nanti malam Shirley.
1: Oh, Shirley. Oke lah.
0: Oke.
1: Aku bisa nggak kirim salam sama apa penyiar Pro 2 ya?
0: Boleh, siapa tuh?
1: Semua lah, karena belum bisa masuk ke situ, masih bisa.
0: Oh iya, nanti aku sampaikan ya. Soalnya
1: semua seluruh penyiar Pro 2 semuanya.
0: Iya, pagi ini yang siaran Wendy Wen, nanti abis ini Yasmin, nanti aku sampaikan lah kedua orang itu.
1: Masih orang mau dengar, orang agak belum bagus sementara.
0: Iya, maksudnya aku sampaikan lah kedua orang itu karena kan jumpanya mereka hari ini gitu.
1: Oh iya, nanti orang juga semuanya.
0: Oke lah kalau begitu. Oke, terima kasih Cynthia.
1: Selamat pagi.
0: Oke, makanya kak ada Cynthia di mabar ya. Ternyata Cynthia lebih suka tugas individu gitu. Karena kalau misalnya tugas berkelompok nanti ada yang gak ngerjain gitu. Dan ternyata Cynthia pintar juga ya. SMA dapat ranking 2 dia. Dan kalau misalnya kita tanya sama yang di studio, ini ada Dinda. Oh, diganggu aja ini saya gitu kan. Selamat pagi Dinda.
2: Pagi Bang.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Sehat, Alhamdulillah. Walaupun hujan deras.
0: Ini bikin mager-mager gitu gak sih cuaca kayak gini? Waduh.
2: Nanti tidur kan.
0: Tapi Dinda tetap datang ya, luar biasa ya. Tapi tetap datang ini gara-gara dipaksa orang tua atau gimana?
2: Iya, itu dia.
0: Oh, kirain Anda yang mau datang ke sini. Ternyata dipaksa.
2: Ya, dua-dua lah Bang.
0: Oh, cuma
2: sayang juga kan. Kalau nggak datang sehari.
0: Iya sih.
2: Iya.
0: Saya nggak dapat uang jajan nanti gitu.
2: Itulah dia.
0: Tapi Cynthia sekarang kelas berapa? Kelas 3 ya?
2: Cynthia.
0: Dinda, aku jadi salah karena
2: Cynthia. Iya, kelas 3, Bang. Kelas 12.
0: Kelas 12. Hmm. Nah, ini berarti semester ganjil apa genap sih?
2: Ini ganjil.
0: Ganjil. Nah, ini kan udah sampai hampir tamat SMA nih. Sepengalaman Dinda sampai hampir tamat SMA ini, Dinda lebih suka tugas kelompok atau tugas individu?
2: Tugas individu.
0: Rumah. Kenapa tuh?
2: Sama kayak Cynthia tadi, Bang. Kalau misalnya nyiapin kelompok, banyak numpang nama, Bang.
0: Tapi kan tapi kan kadang-kadang ya, tugas tugas individu itu kan biasanya nulis-nulis, ngerjain PR yang hitung-hitungan. Kalau tugas kelompok itu kan kadang-kadang ada bikin sesuatu gitu.
2: Oh iya, apa prakarya?
0: Prakarya gitu.
2: Sama aja, Bang. Sama aja. Malah ngerecokin pun. Apalagi kalau kita satu kelompok sama laki-laki kan.
0: Hei, jangan, enggak semua laki-laki ya.
2: Aku iya di kelas Dinda.
0: Anda
2: di kelas Dinda, di kelas Dinda.
0: Iya. Oke.
2: Kelas Dinda.
0: Kenapa laki-laki di kelas Dinda?
2: Ya itu kalau misalnya kerja kelompok, kami tuh lebih seringan malah kerja kelompok, Bang.
0: Nah, kerja kelompok lebih seringan kerja kelompok.
2: Kami kalau misalnya ngerjain tugas dari guru, lebih seringan dikasih tugas kelompok. Jadi gitu. Kan kelompoknya gak bisa milih sendiri tuh, diacak. Jadi banyakan yang main-main. Malah apalagi satu yang, atau dua orang yang kerja.
0: Apalagi cowoknya.
2: Iya.
0: Tapi ceweknya
2: di kelas Dinda ya.
0: Oh iya, iya. Disclaimer terus ya. Kalau ceweknya ada gak yang kayak gitu juga?
2: Ceweknya ada sebagian.
0: Berarti Dinda bukan termasuk orang yang cuma numpang nama ya?
2: Iya, amin.
0: Biasanya malah Dinda yang ngerjakan itu ya?
2: Iya, amin.
0: Pernah gak ini tugas, biasanya berapa orang sih tugas kelompok?
2: Tergantung gurunya, kalau misalnya ke jurusan, pelajaran jurusan, itu biasa 10-15 orang dalam satu kelompok.
0: Banyak kan?
2: Karena kan proyek kan, Bang.
0: Biasanya bikin apa tuh sampai segitu
2: bikin
0: banyak?
2: Bikin iklan, bikin film, gitu-gitu.
0: Kalau kalian jurusan apa?
2: Fashion show. Kami PSPT.
0: Apa tuh?
2: Produksi siaran program televisi.
0: Oh iya.
2: Gitu. Kalau misalnya ke umum, itu lebih ke 5, 6, paling banyak tuh 7 gitu.
0: Pernah gak 5 orang tapi yang kerja cuma Dinda aja?
2: Ih, pernah.
0: Hah? Sering malah kayaknya ya.
2: Iya loh, Bang.
0: Dari jawaban Dinda. Itu gak ditoyor, kerja kau gitu.
2: Is. Udah digituin pun, Bang. Ya Allah, keluar-keluar orang itu dari kelas. Kayak mana ya? Kalau siap itu siap ngasih tugas itu, guru Dinda tuh keluar aja gitu. Yang penting dia udah ngasih tugas.
0: Enggak gitu. Bilang kayak gini, oke ini aku yang ngerjakan, tapi kalian bayar aku ya, gitu. Enggak gitu.
2: Oh, enggak. Enggak sih, Bang.
0: Kadang ada gitu. Kadang ada yang memanfaatkan kayak gitu. Malah kadang ada yang kayak gitu. Jadi
2: kau
0: ya,
2: bayar aku aja, biar aku yang ngerjain semua gitu kan.
0: Daripada aku ngedumel sendiri dan merasa tidak ikhlas gitu, aku lebih ikhlas kalau kalian bayar, gak apa-apa lah. Jadi kawan-kawannya enggak. Kadang-kadang setuju juga gitu.
2: Enggak, Bang. Alhamdulillah enggak.
0: Tapi berarti menurut Dinda, kalau di sekolah tuh enggak efektif gitu ya, belajar kelompok ya?
2: Iya, Bang. Karena kan ya kayak gitulah. Gitu. Apalagi kalau misalnya udah terlalu banyak orang kan, Bang. Jadi kayak bingung kan. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya tugas yang mengarah ke jurusan itu kerja semua, karena ada peran masing-masing. Dikasih peran
0: yang kayak bikin iklan tadi itu biasanya kerja semua.
2: Oh, iya.
0: Nah, masalah peran masing-masing nanti aku mau tanya nih. Tapi nanti ya, ini soal bakat-bakat di kelompok itu soalnya gimana gitu. Tapi sekarang kita putar dulu, Bang Kakak, lagu Tabola Balik yang di request oleh Cynthia. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Tradisi mengupah-upah salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupah-upah. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh. Upacara adat mengupah paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, lalu dipasah tuon. Baiknya di bawah bulu ni bulu soni kuat matai perbutaun berarna.
0: Soni di bawah bulu. Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mengupah ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupah-upah atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mengupah bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mengupah ini diadakan.

0: Moderator monitor ketua dari Eko Show dan juga Juan Reza Bang Kakak. Dan kita kembali lagi di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan kita lanjutkan dengan Dinda dulu ya. Nah tadi kan kalau misalnya kalian bikin tugas kelompok, misal bikin iklan, itu semuanya dapat kerja, dapat bagian. Iya. Itu kok bisa dapat bagian semua nih?
1: Iklannya tuh sengaja kami bikin perannya banyak Bang.
0: Oh.
1: Jadi biar semua tuh dapat dan nggak duduk-duduk aja gitu, nggak numpang nama. Mereka datang pas kerja kelompok, tapi duduk-duduk aja gitu. Jadi biar nggak duduk-duduk aja, kami kasih semua peran itu ada gitu. Jadi nanti ada yang editor, ada yang jadi aktornya, ada yang ngelihat ininya, skenario apa namanya, ini storyboardnya gitu Bang.
0: Ngelihat storyboard itu, ngelihat storyboard pas udah direkam.
1: Enggak. Kan kita buat storyboard dulu, nanti ada yang buat storyboardnya gitu loh.
0: Oh, storyboard itu kayak alur untuk iklannya.
1: Alurnya itu mau kayak mana-mana gitu. Nanti dipikirin scene satu itu apa gitu-gitu Bang.
0: Oh Mak, berarti iklannya sekompleks itu udah ya. Memang iklan durasi berapa detik sih?
1: Kalau iklan kami 35 detik Bang.
0: 35 detik?
1: Maksimal.
0: Dan itu berarti sebenarnya ada yang gak terlalu diperlukan peran untuk masuk ke iklan, tapi biar nah, dia kerja masukin
1: iya,
0: aja kayak gitu.
1: Iya bener Bang. Nanti kayak peran-peran pendukung aja gitu. Kayak dari tetangganya gitu pasti Bang.
0: Tapi itu biasanya yang memang dia kerja di tugas kelompok itu biasanya yang jadi editor itu kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Biasanya yang berperan jadi bintang di iklan justru yang biasanya gak kerja gitu ya?
1: Kalau misalnya peran-peran yang utama gitu, memang itu tuh aja orangnya Bang.
0: Yang memang jago acting.
1: Kalau peran-peran pendukung, barulah mereka masuk gitu kan. Kalau peran pendukung kan gak perlu banyak ngomong, gak perlu banyak action gitu. Kalau editor itu tuh aja sih Bang orangnya.
0: Yang penting peran pendukung nampak aja wujudnya
1: situ ya. Iya, penting nampak aja situ Bang.
0: Tapi itu sih yang jago acting yang biasa jadi pemeran utama itu mereka kalau tugas kelompok kerja juga nggak, atau mereka justru kadang-kadang numpang nama juga?
1: Acting.
0: Yang actingnya memang itu utama.
1: Kerjanya itu pas bagian actingnya itu Bang. Yang nyusun skrip kan ada lagi, gitu. Yang buat storyboardnya ada lagi, yang kameramennya ada lagi.
0: Dan Dinda nggak pernah satu kelompok dengan mereka kalau kecuali di bagian iklan ini.
1: Pernah.
0: Dan mereka tetap kerja juga walaupun
1: kerja
0: mereka enggak
1: jadi. Kok pelajaran umum, kerja juga. Iya.
0: Oke, berarti kadang-kadang ini ya, kadang-kadang gini, ada yang orang memang bakatnya itu kan bukan di pekerjaan umum. Nah, kalau misalnya ketika dia dikasih kerjaan umum kayak nulis lah, kayak ngerjakan soal, kan susah karena memang bakatnya bukan di situ gitu. Nah, menurut Linda cocok enggak sih kalau misalnya memang bakatnya di situ ya? Jangan kasih kerjaan yang itulah gitu di sekolah gimana, atau harus dikasih kerjaan yang itu juga?
1: Yang namanya sekolah itu kan kita harus bisa membantu semuanya sih Bang.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya dia bisa itu terus nggak bisa ini ya harus dikasih juga lah yang itu, jadi nggak semua yang itu tuh aja ngerjainnya. Gitu Bang.
0: Berarti intinya yang basic minimal kau kerjain juga lah.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Dinda Bang.
0: Kadang-kadang, iya, karena kadang kan pendidikan kita sekarang ini bilang kalau dia nggak pandai menghitung, ya udahlah jangan kasih dia tugas di situ. Makanya ada yang tidak pandai menghitung kan bisa sampai lulus SMA.
1: Iya.
0: Menurut Dina salah nggak sih itu?
1: Gimana ya Bang? Nggak bisa dibilang kalau misalnya dia nggak bisa itu, terus dia jangan kasih itu sih Bang. Yang namanya sekolah, kita harus ngerangkum semuanya, kita harus bisa semuanya. Apalagi kan pelajaran kita tuh banyak Bang. Gitu sih.
0: Tapi minimal SMA kayaknya harus bisa perkalian gak sih?
1: Minimal Bang.
0: Nah, soalnya di media sosial kan kadang ada tuh 6x6.
1: Iya.
0: Berapa ya 6x6? 66 katanya. Gitu. Nah itu udah SMA loh, gila kan?
1: Bener bang. Di konten-konten itu kan.
0: Iya.
1: Dianya baris, terus gurunya nanya kan. Iya.
0: Nah alasannya mungkin karena memang bukan di situ kemampuannya, kemampuannya di hal lain. Nah menurut kita itu nggak benar juga.
1: Iya
0: kan,
1: sih
0: gitu.
1: Bang, nggak bisa juga dibenerinnya. Itu basic-basicnya gitu.
0: Iya.
1: Masan kalau misalnya udah SMA pun nggak bisa perhitungan-perhitungan yang basic-basic gitu.
0: Mungkin dia kebanyakan dikasih tugas kelompok gitu ya. Jadi kelompoknya yang ngerjain, dianya nggak tahu hitung-hitungan ya.
1: Iya. Kadang kalau misalnya lagi kesel tuh Bang, pas ngerjain tugas-tugas umum. Tugas umum kayak langsung, udah kok ini aja, kok nggak siap kita nih, diancem gitu bang, baru dikerjain.
0: Dia ngancem Dinda gitu?
1: Dinda yang
0: ngancem. Oh, Dinda ngancem dia? Yeah. Oh, tapi dikerjain dia juga gak?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga, ya.
1: Terakhir ngadu ke guru lah bang. Oh. Ngadu ke guru terus nilainya dikurangi.
0: Nilainya dikurangi.
1: Enggak sama dengan yang ngerjain.
0: Yang ngerjain, gitu. Oh, oke. Okay. Ya berarti itu kelemahannya ya. Kalau misalnya kita bilang harus ngerjain yang sesuai dengan bakatnya, ya ini masalahnya terlalu basic untuk dikategorikan sebagai bakat kadang-kadang. Jadi memang gak bisa kayak gitu untuk pendidikan yang adil, ya harus semuanya bisa yang dasar gitu ya. Tapi kita coba buka line telepon dulu, siapa tahu ada yang mau barkobar di pagi hari yang hujan-hujan seperti ini. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo Markobar.
2: Halo.
0: Pagi, siapa di mana ini?
2: Ada Sumatera. Sebentar lagi mau banjir kalau hujan terus.
0: Waduh, udah semana nih airnya di Sembada?
2: Belum.
0: Kok?
2: Belum ada, tapi kalau hujan nanti
0: kuat. Ah, biasanya kalau udah hujan sampai 5 jam gitu adalah ya.
2: Kalau di hujan enggak, kalau deras enggak.
0: Tapi semoga lah nanti enggak sampai banjir ya, toh ya.
2: Amin.
0: Udah sarapan belum nih, Tok Farida? Udah sarapan belum?
2: Udah, merebus telur, makan dan minum air hangat.
0: Baiklah. Nah, kita langsung ke topik aja ya. Kita langsung ke topik aja.
2: Ya. Tapi kami zaman dulu kan kena sampai dia di sekolahnya enggak ada kelompok.
0: Oh, enggak ada kelompok-kelompok gitu.
2: Belum.
0: Oh, jadi kerjaannya dikasih sendiri-sendiri aja gitu ya.
2: Masing-masing.
0: Kayak menghitung gitu-gitu ya.
2: Karena salah kalau lanjut ke SMP kelas atas ya ada ya kan.
0: Tapi dulu udah ada sampai pelajaran bagi-bagi kali-kali belum sih kalau dulu SD?
2: Udah.
0: Oh, berarti sama aja kayak sekarang ya?
2: Yang ini dari dulu lambat.
0: Kenapa? Nggak jelas suaranya lah. Ini teleponnya kayaknya lagi ada gangguan ini.
2: Lambat gitu kalau sekarang ini tentang berhitung lambat.
0: Yang lambat maksudnya anak-anak sekarang atau anak-anak dulu?
2: Sekarang juga.
0: Oh, sekarang juga lambat.
2: Memang nggak jurusannya ya kan.
0: Tapi mungkin yang lambat itu nggak semuanya juga sih, ada juga anak-anak yang cepat berhitung kan. Iya, oke lah kalau begitu ya. Nah, itu ada lagu yang mau di request, mungkin lagu apa? Lagu apa?
2: Akan di Beli nih tinggalnya
0: gadis. Coba lagu apa, kurang jelas suaranya.
2: Gadis Beli yang DJ.
0: Oh, Gadis Beli. Oke. Ini soalnya oke, nanti kita putar ya. Suaranya kurang jelas soalnya.
2: Yang DJ sorry ya.
0: Oke, siap. Nanti kita putar ya.
2: Sudah lama soalnya enggak minta DJ ini ya.
0: Oke.
2: Jarang kan siarannya terdangdut ini ya kan, jarang ya kan.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Ya.
0: Yo.
2: Ya, tegodang Pak Ras.
0: Horas. Oke, Abang Kakak, itu tadi ada warga Sembada ya, Farida, yang kebetulan kalau dia tidak pernah mengalami yang namanya kerja-kerja kelompok gitu. Jadi tidak bisa mandingkan juga sebenarnya. Dan sekarang langsung aja kita putar dulu lagu yang di request ya. Gadis Melayu versi remix.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Aduh, males sekali lah rasanya. Besok tanggal 1 Oktober malah disuruh upacara.
1: Yeay, upacara hari kesaktian Pancasila tuh, Yan. Kan cuma setahun sekali.
0: Ya tapi kan males. Lagian zaman sekarang arti kesaktian Pancasila itu apa sih? Kan udah gak ada perang.
1: Justru itu, kesaktian Pancasila tuh sekarang bukan lagi soal angkat senjata, tapi ada di aksi nyata kita sehari-hari. Pas kau gak kemakan hoax atau pas kita bisa nongkrong damai dan tanpa beda-bedain suku dan agama, itu bukti Pancasila itu masih sakti.
0: Oh, bener juga ya. Kesaktiannya ada di tangan kita yang menjaga persatuan.
1: Nah, paham kan? Makanya, besok jangan bolos upacara ya. Pancasila itu sakti jika kita hidupkan dalam aksi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Dendang Minang Timur, apakah dari Onco Flash dan juga Riva Aurel. Dan sekarang kita ada di penghujung acara Markobar ya. Ini kalau terima telepon kayaknya nggak sempat lagi. Jadi intinya ya, kalau misalnya pun kerja individu atau berkelompok, ketika udah dikasih tugas ya kerjain aja lah gitu ya. Dan itu juga merupakan perwujudan kalau misalnya kita itu mengamalkan Pancasila yang sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya adil lah gitu ya. Jangan sampai yang dia ambis dia doang yang kerja, kita yang pemalas jadinya melehe-lehe aja, apa sih melehe-lehe, ngongkang kaki aja gitu, sedangkan kawan susah-susahan. Tiba-tiba waktu pembagian nilai, tiba-tiba kita dapat nilai gitu, padahal kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, malah kita nggak tahu kalau kita udah kerja atau enggak gitu. Jadi tadi ya Bang Kakak ya, dan sebaiknya kalau misalnya berbicara tentang pendidikan, ya memang harus ada standarnya sih, nggak bisa kita bilang dia kan bakatnya menyanyi, ya udah ajarkan menyanyi aja lah, ya nggak bisa gitu. Nanti dia kalau nggak pandai hitung, ya gimana coba? Jadi yang standar-standarnya itu memang harus dimiliki oleh setiap siswa, setiap masyarakat Indonesia. Jangan sampai udah SMA tapi nggak bisa 6x6, malah dibilang 66 ya, seperti yang di media sosial. Oke Bang Kakak, dan sampai di sini dulu acara Markobar kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Farida dan juga Cynthia. Nanti di jam 9 tentunya kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu seputar Sunda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Dik, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Sampurasun. Kumaha damang akang teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawit tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu dari Asmi Z Abang Kakak berjudul Mojang Priangan membuka acara Sunda kita untuk hari ini. Jadi kita akan putar lagu-lagu Sunda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat sambil maro informasikan seputar Sunda juga tentunya. Nah, kalau misalnya minggu lalu kita bahas makanan dari Sunda, nah sekarang kita bahas minuman dari Sunda. Ada satu minuman yang unik, ya mungkin bukan unik ya, cuma Marlon aja yang baru tahu gitu. Karena selama ini Marlon kira orang yang bilang kata minuman ini itu lagi memaki gitu. Ternyata enggak, ternyata ada memang minuman yang namanya seperti yang ini gitu. Kita tanya ke Bibil dulu lah. Bibil pernah gak sih minum bajigur?
1: Belum pernah, Bang.
0: Tapi dengar udah pernah?
1: Kalau dengar pernah sih.
0: Dengarnya itu bentar, ini dengar memang nama minuman atau dengar orang memaki bajigur?
1: Gak pernah.
0: Gak pernah?
1: Iya. Soalnya kalau dengar-dengar namanya pernah, cuman kalau minumnya enggak.
0: Gak pernah ya?
1: Iya.
0: Tapi tahu gak sih itu gak pernah minum, tapi tahu gak itu minuman apa?
1: Enggak.
0: Jadi ternyata bajigur ini ya Bang Kakak, enggak, itu bukan makian ya, plesetan dari makian bukan. Ini adalah minuman hangat tradisional berbahan dasar santan, gula aren, terus ada sedikit bubuk kopi, jahe, kayu manis, dan daun pandannya juga gitu. Kalau misalnya kita bayangin ya, ini kuahnya banyak sekali rempah-rempah di dalamnya, atau banyak sekali berbagai macam bahan yang masukin ke dalam, rasanya gimana ya?
1: Iya.
0: Bayangin, ada santan, ada gula aren ya manis kan. Tapi ada sedikit kopi juga. Terus ada ada jahenya juga. Dan ada kayu manis.
1: Kayak wedang enggak sih?
0: Tapi ada kayu manisnya loh. Kayu manis itu kan rasanya agak-agak gimana gitu. Terus ada daun pandannya juga. Dan ini memang kalau misalnya dilihat sih ada satu resep katanya ini harus dimasak sampai mendidih gitu. Terus sambil diaduk terus gitu sampai mendidih dan kemudian disajikannya itu pas hangat gitu. Nah, kalau misalnya cuaca kayak gini, kayak sekarang ini, cocok lah kayaknya ya.
1: Cocok lah.
0: Cuma kita enggak tahu nih jual bajigur di mana di Medan. Jual bandrek kita banyak tahu kan.
1: Iya, bandrek.
0: Ya, kalau bajigur waduh. Kayaknya di toko oranye itu juga enggak tahu ada tahu enggak ya kan.
1: Iya. Tapi kelihatan ya kan Bang pamfletnya.
0: Iya. Apa karena susah bikinnya ya?
1: Iya, karena banyak-banyak bahan-bahannya.
0: Iya mungkin ya. Jadi kayak kalau misalnya dijual harus harganya mahal. Dan kalau harganya mahal mungkin dikit yang beli. Gitu mungkin kayak gitu ya. Makanya jarang. Iya. Atau mungkin rasanya memang enggak enak.
1: Enggak tahu ya.
0: Ini pecinta bajigur sakit hati. Enak aja bilang enggak enak gitu. Iya, jadi ya silakan kalau misalnya Bang Kakak mau mencoba bikin bajigur ya. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa juga sih. Tapi kita penasaran jujur aja walaupun belum pernah mencoba. Nanti kita akan kembali dengan minuman dari Sunda lainnya Bang Kakak, tetap di RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bisa nih aku mobil naon-naon. Ini mobil kalau

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Ya, ini Purbasari ya Bang Kak, dengan judul Es Lilin ya, sebuah lagu Sunda tentunya. Dan sekarang kita kembali lagi untuk ngomongin minuman khas Sunda. Selain tadi bajigur ya, kalau bajigur mungkin agak-agak asing gitu. Nah, yang satu ini dari Sunda juga, tapi kayaknya udah familiar di telinga kita, yaitu bandrek. Nah, kalau ini tau lah ya Bil ya?
1: Tau lah Bang.
0: Tiap hari minum gak sih?
1: Enggak sih, cuma bantu mama jualan.
0: Oh, mamanya jualan bandrek?
1: Iya.
0: Jualan bandrek apa tuh?
1: Bandrek biasa sama bandrek susu gitu.
0: Oh, bandrek, bedanya bandrek biasa sama bandrek susu gimana?
1: Ya tinggal tambah ini SKM, susu kental manis.
0: Oh, itu aja bedanya. Tapi kalau misalnya gini, apa ya, persentase jahenya antara bandrek biasa sama bandrek susu sama aja?
1: Sama aja.
0: Oh, bedanya cuma ditambahin atau enggak gitu. Tapi kebanyakan biasanya kalau misalnya yang dijualan mamahnya Bibil, lebih banyak orang lebih pesen yang bandrek susu atau bandrek biasa?
1: Lebih banyak bandrek susu sih. Soalnya kalau misalnya bandrek biasa tuh dia apa ya, pedas gitu.
0: Panas sekali
1: iya,
0: di sini
1: panas.
0: Ya. Oh, iya ya.
1: Karena kan ada mericanya.
0: Oh, ada merica juga.
1: Ada.
0: Tapi kalau Bibil lebih suka bandrek yang mana nih?

0: Bibi lebih suka TST.
1: Loh, tapi TST dijual juga?
0: Iya, dijual.
1: Oh, dijual juga di situ.
0: Hmm, sama kacang hijau.
1: Oh, berarti di situ ada 4 yang dijual ya?
0: Iya.
1: Bandar biasa, bandar susu, TST sama kacang hijau.
0: Iya.
1: Kayaknya khas ya. Mm-mm. Maksudnya kayaknya kebanyakan yang jual bandrek jual keempat itu juga.
0: Iya, benar. Template ya.
1: Emang mamanya Bibil jual bandrek di mana sih?
0: Jual bandrek di Karya.
1: Oh, nama bandreknya apa tuh?
0: Bandrek Sultan.
1: Oh, iya, coba tahu ya kan yang mau mampir-mampir ya. Gitu. Tapi kalau misalnya selama ini jualan bandrek itu seberapa sering Bibil minum bandrek jadinya?
0: Kayak sebulan sekali.
1: Sebulan sekali pasti
0: iya,
1: minum.
0: Iya, soalnya kayak rasanya tuh terlalu apa ya, rempah.
1: Walaupun bandrek susu.
0: Iya.
1: Oh, berarti Bibil enggak.
0: Bukan ini tipe orang minum bandrek aja.
1: Oh. Hmm. Tapi kalau mamahnya Bibil suka?
0: Suka dong.
1: Oh, suka. Jangan-jangan cuma dia tiap hari minum ya.
0: Kan selalu icip kalau misalnya
1: oh,
0: kan harus jadi pas rasanya.
1: Kirain kalau misalnya gulanya udah segitu, airnya udah segitu ya sama aja rasanya terus enggak gitu ya?
0: Enggak gitu kan harus dites dulu.
1: Oh. Kira iya ya. Iya ya, you masuk akal sih. Berarti
0: karena kan kalau misalnya kebanyakan air kita kan enggak tahu ya rasanya seimbang atau enggak bandrek itu.
1: Tapi
0: walaupun
1: maksud
0: ada takarannya kan mana tahu.
1: Oh, walaupun ada takarannya bisa beda ya.
0: Bisa beda.
1: Tapi pernah gak sih mamanya Bibil lidahnya lagi agak-agak susah merasain gitu? Jadi siapa yang ngerasain racikannya ini gitu?
0: Oh, ada ininya, pegawainya.
1: Ada pegawai juga?
0: Yeah.
1: Oke lah, berarti soal rasa udah terjamin apa ya, konsisten lah ya?
0: Iya, benar.
1: Tapi ini bandreknya, Bibil gak ada keturunan dari Sunda kan?
0: Gak ada.
1: Tapi tahu aja resepnya gitu ya?
0: Mm-mm.
1: Tapi kira-kira ada perbedaan gak bandrek antara bandreknya Sunda asli dengan bandrek orang Medan menurut Bibil?
0: Kalau mungkin kalau Sunda asli kali pakai ini kali apa? Kayu manis mungkin.
1: Oh masih. Ditambahkan juga toh.
0: Iya.
1: Oh iya, di sini iya, bahkan iya, kan? Pakai cengkeh, pakai kayu manis gitu.
0: Kalau bandrek Bibil jahe merah, serai, gula merah sama garam dan merica hitam tuh kata mama.
1: Kenapa tuh enggak ditambahin kayu manis?
0: Mungkin nanti
1: enggak cocok sama lidah orang Medan.
0: Iya mungkin ya. Kayak terlalu rempah.
1: Oh, iya sih, aku juga kayak kalau makan kayu manis tuh kayak gitu. Tahu kan habis makan sesuatu yang
0: iya,
1: kayak agak begeter gitu.
0: Iya.
1: Ya gitu sih. Oh, berarti menyesuaikan dengan pangsa pasar lah ya.
0: Mm-mm.
1: Baiklah kalau begitu. Nah, Bang Kakak, selain bandrek dan juga bajigur tentunya masih ada juga minuman khas Sunda lainnya nanti akan kita bahas. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Darso, Panganten Anyar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Maribaya dari Friska, bangga sebuah lagu Sunda tentunya, dan kita masih membahas minuman dari Sunda. Tapi yang kita bahas sekarang itu semuanya tuh minuman-minuman yang ada minuman hangatnya, Bang Kakak ya. Untuk yang minuman khas dan itu khusus dingin, kayaknya akan kita bahas di Rabu depan. Kalau jumpanya sama Marlon ya kan. Untuk SS-an itu kita bahas Rabu depan. Nah, kalau sekarang satu lagi ada minuman dari Sunda yang juga minuman hangat, tapi kadang-kadang katanya ada juga nih yang menyajikannya dengan cara didinginkan atau dikasih es, yaitu bir kocok. Bibir. Kenapa lidahku ini? Bibir masih asing lah ya sama bir kocok ya.
1: Iya, nggak pernah nih minumnya.
0: Bahkan kalau misalnya orang awam akan mengira bir kocok ini mungkin ada alkoholnya gitu kan.
1: Iya, karena sebutannya bir ya.
0: Iya, padahal nggak ada tuh alkoholnya. Jadi aman-aman aja dan halal-halal aja kalau misalnya Kakak minum bir kocok. Karena dari bahannya sendiri ini justru menyehatkan gitu. Dia ini terbuat dari rempah-rempah kayak jahe merah, kayu manis, cengkeh, kapulaga. Kapulaga nggak tahu yang gimana kapulaga. Sampuraga kali. Sampuraga mah anak durhaka ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, kayaknya mirip-mirip aja ya bumbu-bumbunya ini atau komposisinya dengan bandre, dengan bajigur gitu ya. Yang intinya ada jahenya sih semuanya kayaknya. Kayaknya jahe itu kayak wajib kali kayaknya di Sunda gitu ya. Tapi mungkin wajar karena Sunda itu kan Jawa Barat atau Bandung, itu daerah yang dingin. Dan otomatis mereka kan akan mencari minuman yang bisa menghangatkan badan gitu.
1: Tapi ini Bang, cara pembuatannya tuh emang dikocok biar ngeluarin busa ya kan?
0: Iya, mungkin kayak
1: busa gitu ya.
0: Ya gitu sih, memang nama itu kadang-kadang nggak, mungkin nggak terpikirkan duluan namanya apa ya. Setelah jadi,
1: Oh ini
0: ya udahlah, dikocok aja kasih nama karena dibuatnya dikocok-kocok gitu. Yeah. Jadi memang ada busa-busanya gitu Abang Kakak. Dan kalau kita lihat mungkin kayak atasnya itu kayak TST gitu ya. Mungkin ya kan, mirip nggak sih?
1: Iya.
0: TST kan ada busa-busanya juga, iya, di atas kan?
1: Karena kan dia di mixer. Kalau TST.
0: Iya, kalau ini kayaknya cocok manual ya.
1: Iya.
0: Tetapi nggak tahu sih bisa pakai mixer atau enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya di Medan aku nggak tahu ya ada jual atau enggak, karena selama ini kayaknya belum pernah lihat. Dan dari ketiga minuman yang kita sebutkan tadi, bir kocok lah, bandrek lah, terus juga tadi apa tuh, bajigur. Cuma bandrek yang aku lihat ada di mana-mana.
1: Yep.
0: Gitu ya, padahal rasanya kayaknya sama-sama aja ya sama bir kocok. Ya mungkin kapan-kapan akan kita buat sendiri. Ya, siapa tahu laris kita jual bir kocok ya kan. Tapi ya angan-angan aja mungkin. Oke, Bang Kakak. Sekarang sudah pukul 9 lebih 53 waktu Indonesia Barat. Kayaknya sampai di sini dulu kita ngomongin minuman dari Sunda. Dan nanti jam 10 kita akan muter lagu di acara Jazz Music sampai nanti jam 11. Dan nanti jam 11 akan ada Syahnan yang akan menemani Abang Kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Propat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, balik lagi nih bareng Sahnan tentunya di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, kali ini Sahnan bakal menemani abang dan kakak di edisi adalah 884. Tentunya kita bakalan bahas abang dan kakak terkait dengan UMKM dan bagaimana sih atau apa sih kira-kira rekomendasi UMKM yang cocok untuk kita bahas. Tapi abang kakak, kali ini tema kita adalah nasi kepal, rekomendasi UMKM yang paling disukai di semua kalangan. Kenapa abang dan kakak? Karena nasi kepal jadi pilihan praktis buat siapa saja yang ingin makan enak dan gak ribet abang kakak. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, Sanan bakal puterin salah satu lagu yang kalau orang Mandailing pasti tahu lagu ini, yaitu abang dan kakak dari Gipri KDI yang berjudul Pupu Tatap. Jadi abang dan kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Ro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Abang dan Kakak kita kali ini bahas yaitu nasi kepal yang sangat direkomendasi untuk UMKM dan banyak disukai oleh semua kalangan. Kenapa Abang dan Kakak? Karena hari ini nasi kepal itu kan orang-orang kan Abang dan Kakak lagi butuh yang praktis, simple dan gampang, nggak ribet. Jadi nasi kepal ini adalah salah satu rekomendasi UMKM yang banyak dicari Bang Deka. Tapi kali ini Sanan gak sendiri Bang Deka, Sanan ditemani oleh mahasiswa yang cantik, Bibil ya, Bibil. Gimana kabar hari ini Bibil?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bibil. Okay. Jadi Bil, ini kita bahas nasi kepal Bil yang sekarang banyak dicari dan jadi salah satu menu
1: praktis ya
0: buat kalangan, semua kalangan ya Bil ya.
1: Semua kalangan.
0: Gimana menurut Bibil, apakah memang itu sangat recommended atau bagaimana Bil?
1: Menurut Bibil sih target pasar usahanya ini kayak anak kos atau mahasiswa gitu Bang. Soalnya kan mereka tuh jarang misalnya sarapan ya kan. Kalau misalnya masuk pagi, mengganjalnya ini si nasi kepal ini gitu. Karena kan dia mudah dibawa gitu kan. Terus dia kayak lebih pipih gitu. Gak banyak makan tempat gitu.
0: Jadi kalau mahasiswa biasanya kalau jam makan siang paling sering cari makanan praktis gini ya Bil ya.
1: Iya betul.
0: Ini Bil, kalau lagi banyak tugas lebih pilih makanan yang praktis atau harus makan yang makan di tempat gitu Bil?
1: Kalau Bibil sih lebih praktis ya, soalnya kan selalu masuk pagi.
0: Masuk pagi ya?
1: Iya, biar mengganjal perut ya.
0: Jadi nasi kepal ini cocok Bil ya. Dan juga kalau untuk mahasiswa yang aktivitasnya padat, jadi gampang gitu Bil ya.
1: Iya, apalagi isiannya tuh banyak tuh, ada kayak tongkol balado, ada ayam suwir, terus ada teri medan.
0: Mantap ya Bil ya.
1: Laper jadi.
0: Jadi Abang dan Kakak, nasi kepal ini salah satu yang sekarang lagi banyak dicari oleh semua kalangan. Jadi buat Abang dan Kakak nih yang lagi mau memulai bisnis UMKM atau usaha, kayaknya kami rekomendasikan ini cocok nih. Mudah-mudahan kalau
1: ide bisnis
0: yang cocok hari ini dan banyak dicari, nasi kepal ini salah satu yang paling direkomendasikan. Jadi kalau minuman Bil gimana Bil, kira-kira Bil apa yang cocok nih minuman untuk Abang dan Kakak kita nih di bisnis?
1: Kalau Bibil sih lebih ke puding sedot sih.
0: Puding sedot?
1: Iya.
0: Tapi aku baru pernah dengar itu Bil. Itu gimana itu Bil? Enak?
1: Bibil dulu bikin itu pas SMA, karena pas di SMA tuh ada kulineran gitu.
0: Puding sedot ya?
1: Iya.
0: Itu
1: kayak dalam kemasan gitu kan? Dimasak pudingnya, terus kayak ada airnya sedikit, terus nanti pakai sedotan and then diminum gitu.
0: Jadi itu
1: kayak pouch plastik gitu.
0: Gitu ya. Jadi kayak agar-agar gitu jatuhnya ya.
1: Iya, kayak agar-agar. Cuman kan agar-agar terlalu ini ya kan. Apa?
0: Cair.
1: Kalau puding sedot ini bisa di ada airnya banyak gitu.
0: Iya ya Bil ya. Jadi Abang dan Kakak, Bibil tadi rekomendasiin buat Abang dan Kakak puding sedot ya Bil ya.
1: Iya, puding sedot.
0: Aku juga baru pernah dengar ya Bang dan Kakak, tapi mungkin kalau kita coba untuk usaha UMKM itu menarik ya Bang dan Kakak. Iya. Dan kalau Bibil sendiri nih, nasi kepal itu makanan baru atau udah lama nih, atau memang lagi banyak nih di Kota Medan? Gimana menurut Bibil?
1: Kalau menurut Bibil sih udah lama sih adanya, cuman satu-satu gitu kalau yang jual nasi kepal ini, karena kan dia mungkin kayak produk kecil gitu kan, orang kan mau bikin produknya banyak gitu.
0: Yes, ya ya. Nah Abang dan Kakak, itu tadi beberapa rekomendasi pertama nih buat Abang dan Kakak, yaitu untuk bisnis UMKM yaitu nasi kepal dan puding sedot. Mana tahu nih Abang dan Kakak tertarik memulai usaha dengan menu itu. kami sangat dukung, dan mudah-mudahan kalau kita mulai dari situ, mudah-mudahan bisnis abang dan kakak lancar.
1: Amin.
0: Dan masih banyak lagi nih rekomendasi dari Sahnan dan juga Bibil. Tapi abang dan kakak jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi pembahasan kita. Sahnan bakal putarin salah satu lagu dari Batak nih, dari Lina Sution yang berjudul Antara Batu Dohot Per ya abang dan kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Lanjut lagi Abang dan Kakak di edisi kali ini adalah C884 yang tema kita bawakan adalah nasi kepal, yang jadi salah satu rekomendasi usaha UMKM yang paling dicari di semua kalangan Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, tadi Sanang sudah sampaikan bahwa nasi kepal kan jadi pilihan praktis saat ini. Dengan bentuknya yang praktis dan mudah dibawa, nasi kepal juga pas untuk menemani aktivitas sehari-hari. Dan tinggal pilih Abang dan Kakak sesuai selera, langsung bisa dinikmati kapan saja. Ada yang ayam suwir juga, ada yang tongkol suwir, tongkol balado. Tongkol balado, buat yang sedang mencari rekomendasi makanan dari UMKM, nasi kepal bisa jadi juga salah satu pilihan yang menarik. Rasanya familiar, porsinya mengenyangkan, dan cara makannya yang praktis. Gimana Dinda, menurut Dinda UMKM nasi kepal ini apakah jadi salah satu rekomendasi yang pas di kalangan Gen Z juga?
1: Iya Bang, menurut Dinda itu salah satu makanan yang paling worth it. Yang bukan paling worth it, tapi bisa dicobain untuk kita kalau misalnya sibuk, bisa langsung makan itu. Karena tidak banyak yang kotor dan langsung dihap dan habis gitu.
0: Nah Dinda, kalau Dinda biasanya makan nasi kepal ini di siang hari sebelum beraktivitas atau sesudah?
1: Biasanya Dinda sebelum beraktivitas Bang, karena kan sebelum memulai aktivitas itu kan agak sibuk ya, maksudnya agak keteter gitu dengan diri sendiri, makanya pilih yang simpel aja, makanya pilih itu.
0: Ya Dinda, sama ini nih Dinda, kalau menurut Dinda sendiri yang penting dari makanan praktis itu apa sih Dinda?
1: Yang penting dari makanan plastik itu tidak mengotori tangan sih Bang.
0: Iya. Biar kalau udah setelah makan gak bisa langsung repot aktivitas,
1: iya,
0: ya.
1: Cuci piring, cuci tangan, gak perlu repot itu lagi. Gitu sih Bang.
0: Biasa Dinda kalau makan apa, makanan yang praktis ini selain nasi kepala apa lagi Dinda yang pernah makan?
1: Oh, ada yang namanya nasi kucing.
0: Nasi kucing ya?
1: Iya, bukan nasi untuk kucing ya.
0: Oh, bukan nasi untuk manusia ya.

0: Gimana tuh nasi kucing Dinda?
1: Jadi nasi yang dibungkus pakai daun pisang,
0: ya.
1: Dalamnya ada nasi dan berbagai macam lauk tempe orek, telur balado, ikan sambal, ayam sambal gitu. Dan harganya juga terjangkau. Jadi kalau misalnya selesai makan, udah tempatnya langsung dibuang aja karena kan itu daun pisang. Jadi praktis.
0: Tapi biasa kalau enak-enak kalau balado gitu kan atau tempe orek enaknya makan pakai tangan ya kan Dinda ya. Tapi kita pakai sendok karena biar praktis kan, nggak pakai cuci tangan, langsung aktivitas bisa ya kan. Gerak terus aktivitas ya, gitu ya kan Dinda ya.
1: Terus.
0: Ya Dinda, tadi kan udah kita rekomendasi ini buat abang dan kakak yang gampang nih makanan praktis itu apa aja sih, dan yang mau buka usaha yang dicari semua kalangan itu yang cocok direkomendasiin apa aja sih? Tadi kita udah bahas nasi kepal, nasi kucing, dan kalau minumannya tadi
1: ini jelly sedot.
0: Jelly sedot ya. Jadi kalau Dinda sendiri apa aja sih minuman dan makanan yang menurut Dinda praktis bisa untuk rekomendasi buat makanan untuk contohnya kayak mahasiswa, abang dan kakak yang mau kerja atau adik-adik SMP atau SMA yang mulai sekolah, dan minuman untuk dan minumannya gitu Dinda.
1: Okay.
0: Apa kira-kira Dinda yang Dinda rekomendasi ini?
1: Jadi nggak jauh-jauh ya. Teh manis sudah jadi pilihan yang ini nggak sih Bang? Jadi pilihan yang pas gitu, teh manis dingin, mandi. Karena kalau misalnya pilih minuman yang simple, nggak ada juga sih minuman yang simple, sama aja sih semuanya gitu. Air putih, nggak ada campuran.
0: Air putih ya?
1: Air putih, gitu.
0: Sebenarnya iya sih, selain daripada simple sehat juga
1: sehat.
0: Ya kan? Dan juga sekarang dokter lagi banyak nyaranin kita buat minum air putih,
1: minum air putih
0: ya kan?
1: Loh Bang.
0: Biar jangan dehidrasi nanti gelagapan pula pas ngomong ya kan
1: bang.
0: Dinda ya. Jadi kalau makanan tadi apa Dinda?
1: Nasi kucing.
0: Nasi kucing ya?
1: Iya.
0: Nasi kucing, selain nasi kucing apa lagi Dinda?
1: Apa lagi ya Bang? Itu aja sih paling Bang kalau misalnya simple.
0: Iya.
1: Kan kita
0: sambil apa gini Dinda, beberapa waktu sering nih ada yang nawarin sama abang di pinggir jalan itu nasi 5.000 gitu.
1: Itu namanya nasi kucing.
0: Oh itu nasi kucing itu Dinda. Oh
1: itu
0: iya luar biasa memang. Tapi waktu nggak bilang itu nasi kucing karena ada nasi goreng di dalam juga kan.
1: Oh iya
0: ada nasi goreng, nasi kucing, ada mie juga ya dia. Nasi kuning juga.
1: Iya.
0: Oh, iya ya.
1: Nasi putih itu nasi gurih.
0: Yang pasti itu makanan yang praktis ya.
1: Praktis. Dan disukai.
0: Dan murah. Disukai karena gampang murah juga ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau abang dan kakak, hari ini yang bakal kita rekomendasiin sama abang dan kakak yang mau memulai usaha dan yang mau memulai aktivitasnya, makanan yang paling praktis yaitu ada namanya nasi kepal, nasi kucing. Kalau minuman sebenarnya memang pas kalau kita seri air putih karena memang selain daripada simple dan praktis juga menyehatkan ya kan Dinda.
1: Iya bang.
0: Pas sekali abang dan kakak. Jadi abang dan kakak pembahasan kita kali ini, dan nanti kita sambung lagi abang dan kakak. Tapi setelah satu ini Sahnan bakal puterin salah satu lagu yang sangat mungkin abang dan kakak sering dengar, apalagi abang dan kakak kalau tinggal di Danau Toba ya kan, atau di Parapat atau di Toba, karena ini lagu Batak ya bang dan kakak.
1: Samosir.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
2: Tahukah Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

Selamat siang Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat juhur.

Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar? Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik? Tidak, sebaliknya. Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya? Saya kira tidak. Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Reza.

Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di Kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di Kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tahse, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran Kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitar.

Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan Perompat Jakarta untuk mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara Berjaringan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Abang Bo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aya Joritia dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RRNet. Tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga, wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar, tapi kita pengen tanya nanti di situ, itu lokasi di mana nih ya? Sama teman-teman di Perempat Palu ya. Dan sudah tersambung di, dengan teman-teman di Perempat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur ya, sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu,
1: Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut. Dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah, kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana. Ya,
1: insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018, itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu.
2: Benar.
1: Ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhay.

0: 10 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Okay. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya, ada Bapak Herwan ya.
0: Silakan.
1: Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah ada kah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku kita ya, dalam mitigasi kebencanaan itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya, yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang, itu mereka terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
1: Lingo,
2: lingo itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya, gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas ke dasar.
1: Oke, berarti memang tenggelam ya.
2: Tenggelam betul, tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu naunga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ardiansa itu, artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke. Okay.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun

0: tahun yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti iya. Itu ya.
1: Pertama terjadi itu 1938.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Gempa yang terjadi. Itu terus? Yang terjadi di Pantai Barat.
0: Oke, okay. Itu tsunami atau
1: tsunami?
0: Oke, okay. Tsunami
1: yang
0: ya.
1: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
0: Iya, berarti
1: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
0: Nah, itu. Jadi ya. Sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
1: ya.
0: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
1: Betul.
0: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
1: Iya, iya.
0: Dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
1: tuturan
0: ya,
1: penuturan.
0: Penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya? Kalau saya bilang informasi umum gitu.
1: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
0: Oke.
1: Okay. Itu satu budaya kita
0: budaya
1: itu
0: tutur,
1: budaya
0: ya?
1: Tutur karena okay. Kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
0: Oke.
1: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan akhirnya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
0: Jadi hanya dengan membaca.
1: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
0: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
1: iya,
0: ya
1: khusus
0: yang bisa membaca alam, gitu ya.
1: Ah, betul.
0: Ya, nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya, nah komio dari advokasi budaya. Nah saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
2: Terima kasih Mbak. Jadi kami dari komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
0: Oke. Okay.
2: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk
0: okay.
2: Misalnya dalam
0: lagu ya, kayori.
2: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
0: Yeah.
2: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
0: Okay.
2: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu kira-kira, Mbak.
0: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
2: Iya.
0: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
2: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab dan Jepara, karena kejadiannya banyak di sana.
0: Iya, iya.
2: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Nah, misalnya kalau Kayori, gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu, Kayori, Waino, dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Okay. Ya.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu sebenarnya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi ya itu toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa. Jono itu. Jono
2: itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Ya, itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.

0: Ya.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarin itu, kita punya begitu banyak korban ya.
0: Iya.
1: Ada sekitar 5 ribuan nih, kalau ada 4 ribuan.
0: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
1: yang lebih banyak
0: dari
1: lagi
0: itu,
1: ya.
0: Lebih banyak lagi dari itu.
1: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari ya. Bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
0: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu.
1: Yeah.
0: Di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
1: Gitu ya. Cuman memang masih di
0: Allah masih mengizinkan betul, kita hidup.
1: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
0: Iya.
1: Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
0: Iya.
1: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
0: Betul.
1: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
0: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
1: Oke. Okay,
0: jadi satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
1: Oke. Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
0: kepada
1: masyarakat
0: betul.
1: Tinggal di daerah itu.
0: Iya.
1: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
0: betul
1: tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
0: Iya. Seperti itu dia.
1: Waduh, luar biasa.
0: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa.
1: Oke.
0: Okay. Itu namanya.
1: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
0: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan-penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu.
1: Okay.
0: Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh, ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
1: Iya. Oh, begitu ya?
0: Iya.
1: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
0: Iya.
1: Ini gedung yang cukup besar ya.
0: Besar.
1: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
0: Betul.
1: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga
0: gitu.
1: Martin, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu atau
0: jadi.
1: Seperti apa?
0: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
1: Oke.
0: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
1: Oke. Okay.
0: Itu dia.
1: Oke. Okay. Lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
0: Iya, seperti itu dia.
1: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
2: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
1: Oke.
2: Okay. Betul. Itu.
3: Okay.
2: Di dinding bangunan itu.
3: Siap.
1: Seperti itu ya.
3: Iya. Wow. Daerah tuh.
1: Halo,
3: iya,
1: halo.
3: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya.
1: Betul.
3: Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
1: Iya, betul
3: sekali. Kalau tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih, daerah tuh.
1: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
3: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Renet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
1: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
1: Jakarta,
3: nih.
1: Oke, silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di Pro 4 Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
1: Oke, nah ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
2: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
1: Oke.
2: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
1: Oke.
2: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
1: Oke, pasak.
2: Itu lebih pasaknya.
1: Oke.
2: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
1: rumah tinggi ya?
2: Iya, rumah tinggi.
1: Oke.
2: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
1: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
2: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Bandua Langga ya.
1: Iya, Bandua Langga.
2: Jadi Bandua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
1: Oke, umpak ya.
2: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa, awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya, sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
2: dan tsunami itu.
1: Oke.
2: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
1: Iya.
2: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
1: Mas Haris.
2: Ya, Mas Haris.
1: Di Jogja.
2: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
1: Iya, betul. Nah,
2: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
1: Iya.
2: Kalau pondasinya misalnya maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat. Besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
1: Iya.
2: Misal, ada pembangunan perumahan baru. Kan cenderung kecil-kecil tuh.
1: Iya.
2: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
1: Betul sekali.
2: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Okay. Betul. Seperti karena itu. Memang tidak tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini. Bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
3: Boleh, saya mau terima silakan.
1: Dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Farida Mbak Ratu.
1: Ibu Farida di mana?
4: Ampana Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
3: Waalaikumsalam Ibu.
4: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
3: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
4: Iya. Untuk narasumbernya assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Itu Kak Ili.
2: Iya.
4: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas, Sale.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
4: Yeah. Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya, kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana selalu. Untuk bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya, cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya? Ibu Farida baru on ini.
1: Oke. Okay. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
4: Itulah. Iya, sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat tinggi ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya teman ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
1: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
3: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, Dea Ratu ya.
1: Boleh.
3: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Oh, Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dea Ratu
5: sama itunya
1: narasumbernya ya Pak
3: sumbernya.
1: Ya.
5: Narasumbernya.
3: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
3: Pak Herman. Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
3: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya?
1: Mangge.
5: Oh, Mangge. belajar.
1: Iya.
5: Iya, Mangge.
1: Mangge itu kayak Om, itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak Om.
1: Iya, itu panggilannya.
5: Kalau Ratu apa tadi?
3: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta
1: Mbo. Itu anak perempuan gitu.
2: Iya,
1: anak laki-laki Hojo gitu.
3: Boleh, silakan. Apa aja soal pertanyaannya?
5: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
1: Okay.
5: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
3: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Okay. Makasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KIB. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang KIB bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu yaitu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping.
1: Yeah.
2: Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Okay. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
1: Kayu
2: antara tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu.
1: Oke. Okay.
2: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum gitu ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
2: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
1: Oke, di zaman dulu ya.
2: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang
2: sampai. Iya.
1: Tidak
2: rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai kita tanya.
1: Oke.
2: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
1: Oke. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat atau rumah tinggi gitu. Dan juga kayu atau batu gitu.
2: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1 meter setengah ya.
2: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
1: Oke.
2: Daripada gempa.
1: Dari kayu.
2: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
2: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
6: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
2: Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini
2: Semarang,
1: ya.
2: Semarang ya.
6: Sebenarnya ada juga.
2: Ada.
1: Kayu di sini.
6: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu akan kita punya pohon kayu ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
2: Kalau itu tidak.
1: Oke.
2: Okay. Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu.
1: Oke.
2: Okay. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin ya.
2: Iya.
6: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
2: Silaguri.
6: Itu dia masuk di legenda.
2: Legenda kalau menurut
6: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misal atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
1: Iya, Pak Amsal.
6: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
2: Sigi Donggala
6: itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabunena di samping masjid.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
6: Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
1: Kabunena,
6: masih tersisa
1: ya?
6: Di Kabunena. Kelurahan Kebunen Hari.
1: Oke, okay, okay, okay.
6: Dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jidi. Okay. Gitu, atau para mula nama beliau.
1: Oke, okay, oke.
6: Okay, nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada akulturasi.
3: Akulturasi okay.
1: Dia. Oke, oh gitu ya.
6: Iya. Jadi
1: dua tangga.
6: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua.
1: Tiap. Harus dua tangga.
6: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke.
6: Okay, okay, satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang.
1: Tetap ada di belakang ya.
6: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil, kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
6: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan
1: yeah.
6: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
3: tambale, ya.
6: Di bawahnya Gampiri itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen duduk di situ. Nah, ya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
3: Oke.
6: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya.
1: Yeah.
6: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti itu.
3: Okay. Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih, mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya ya. Benar, mungkin benar. Boleh nih daerah itu dari Pak Herman sih, Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Selanjutnya ada yang mau disampaikan. Ya.
6: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal.
1: Yeah.
6: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya.
1: Yeah.
6: Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat. Itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
1: Yeah.
6: Nah, atau ada satu kesalahan misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, enggak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan.
1: Yeah.
6: Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak.
1: Okay.
6: Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visual kan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Oke. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
6: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
3: Oke,
6: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Gitu. Silakan Pak Herman, singkat saja.
2: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
1: Okay.
2: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
1: Baik,
2: dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, siap.
2: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Oke, Pak terima Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Jakarta Utara, Pemkot Jakarta Utara memperkuat efisiensi energi dan air melalui sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air kepada instansi pemerintah dan badan usaha swasta. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong penerapan efisiensi energi dan air di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Ia juga mengatakan efisiensi energi dan air merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang baik. Dan ia menginginkan agar hal tersebut menjadi budaya dan gerakan bersama yang diwujudkan dalam tingkatan nyata, tindakan nyata, terkoordinasi, termonitor, dan terevaluasi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menyiapkan talenta digital melalui pelatihan video editing untuk membuka peluang ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memproduksi konten kreatif. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengatakan kemampuan mengolah video semakin penting seiring karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kreatif, pekerjaan lepas, pembuatan konten, hingga pengembangan usaha mandiri. Pelatihan selama 10 hari tersebut diikuti 30 peserta yang terpilih melalui proses seleksi dari sekitar 100 pendaftar sehingga diharapkan menjadi salah satu cara memperluas keterampilan digital masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Yang barusan adalah lagu berjudul Kekasih Bayangan, Abang Kakak, dari Remember Entertainment ya. Aslinya adalah lagu dari Cakrakan, tapi kemudian dibuat versi keroncongnya begitu. Nah, sekarang Marlon akan memani Abang Kakak dalam acara alunan musik keroncong bersama juga dengan Bibil di sini. Dan kini kita akan membahas tentunya dengan hal-hal yang berhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup. Agak susah ya bahasa Inggris ini ya. Lifestyle. Nah, kita akan bahas teh hijau, tapi teh hijau yang kita bahas ini berhubungan dengan ibu hamil gitu. Nah, menurut Bibil, ibu hamil boleh enggak sih minum teh hijau?
1: Makin sehat enggak sih bayinya? Ya enggak sih. Kayak herbal gitu soalnya kalau di pikiranku ya.
0: Iya, kalau misalnya kita orang awam mungkin menilai kayak gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kalau misalnya kadarnya itu masih biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika kadarnya udah agak banyak, ini malah jangan sampai kebanyakan ibu hamil gitu. Ternyata nggak baik ya kan? Karena memang kalau misalnya yang baiknya nih ya, teh hijau itu kan mengandung nggak cuma kafein, dia mengandung yang namanya katekin. Tahu nggak katekin?
1: Apa itu katekin?
0: Bukan diketekin. Katekin ini adalah senyawa antioksidan yang banyak diteliti karena potensinya terhadap kesehatan jantung dan metabolisme. Tapi sebenarnya itu nggak masalah. Itu karena kayaknya kadarnya masih sedikit. Yang jadi masalah adalah kafein yang ada di teh hijau.
1: Oh, kafeinnya.
0: Ternyata ibu hamil itu batas kafeinnya adalah 200 mg per hari. Itu. Kalau misalnya udah lebih dari itu, atau misalnya nih ibu hamilnya ngidam teh hijau satu jeregan gitu. Kayaknya gak ada lah ya. Lagian ngidam kayaknya dikit-dikit aja gitu ya.
1: Paling yang kayak dia teh atau gak kopi gitu-gitu lah.
0: Iya gitu lah. Tapi mau itu teh, mau itu kopi, pokoknya gabungan dari semuanya, kafeinnya itu gak boleh dari 200 mg gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih ya, ternyata kalau lebih dari itu, ini berpotensi mengganggu kesehatan janinnya pada masa kehamilan gitu. Ya bisa aja nanti dia jadi kayak kurang darah gitu, atau jadi nanti kayak mengalami yang namanya ginekologi ya, atau gangguan pertumbuhan, komplikasi kehamilan, macam-macam lah. Ternyata kafein sengeri itu ya.
1: Iya, sengaruh itu ya. Nah,
0: padahal dulu ada band kafein, aku suka loh, Phil. Apa lagunya? Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Kafein.
0: Oh iya,
1: bukan ada zaman, bukan zaman Bibil kali ya.
0: Saya jadi merasa tua. Tapi harusnya generasi 90 masih tahu lah kafein gitu. Ya intinya Bang Kakak, kalau misalnya lagi hamil ya, bolehlah minum-minum teh hijau. Tapi batasi juga gitu. Nah, 200 mg per hari itu gimana sih, seberapa cangkir sih? Nah, ternyata itu setara dengan 2 cangkir lebih itu udah jangan lah gitu.
1: Okay.
0: Ya, 1 cangkir per hari ya boleh lah gitu. Tapi habis 1 cangkir per hari, jangan lagi minum kopi.
1: Iyalah, aduh. Kombo jadi ya.
0: Kombo jadi. Ya kita Bang Kakak ya, dan kita nanti akan kembali lagi dengan informasi lifestyle. Atau informasi gaya hidup lainnya, tetap tetap di area di Perumahan Medan, suara budaya
1: Nusantara.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu Tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya, ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya, ya, dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong apa enggak kak dari Hetty Koes Endang berjudul Mawar Berduri? Enggak juga, enggak apa-apa. Dan kita sekarang masih membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup ya atau lifestyle. Dan kali ini kita akan bahas buah yang sepertinya dari Arab tapi enggak tahu sebenarnya dari Arab atau enggak gitu ya. Kalau Arab itu kan Al-Ikhlas, Al-Rahman. Nah ini ada Al-Pukat. Tapi kayaknya bukan dari Arab ya. Nah, alpukat ini seringkali ya Bang Kakak dikonsumsi oleh orang gitu ya pagi-pagi dan itu setiap hari. Tapi apakah alpukat ini aman dikonsumsi setiap hari? Karena kalau misalnya kita lihat ya, kandungan lemak di alpukat itu kan ada banyak gitu ya. Kalau untuk kandungan serat ya taruhlah banyak dan itu berguna. Yang masalah jadi masalah adalah lemaknya gitu.

setiap minggu itu memiliki risiko penyakit kardiovaskular 16% lebih rendah daripada yang tidak mengonsumsi. Nah, jadi bagus dong. Iya, bagus malah gitu. Bukannya malah jadi tidak sehat walaupun dia mengandung banyak lemak gitu. Jadi walaupun dibilang lemak, cermati lagi ya. Dan juga kalau misalnya abang kakak nih beli-beli bahan apa gitu, makanan gitu ya di supermarket atau di mana, jangan langsung alergi kalau misalnya ada tulisan lemak di situ. Wah, lemak nih. Jangan gitu dulu. Lihat dulu lemaknya ini lemak jenuh kah atau lemak tak jenuh. Kalau misalnya lemak jenuh, silakanlah alergi gitu ya. Langsung balikkan ke tempatnya lagi. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya porsinya masih sedikit dan rasanya enak, ya gas aja sih. Tapi kalau ternyata ini adalah lemak tak jenuh, ya kenapa tidak gitu. Kan bagus untuk jantung gitu ya. Jadi kesimpulannya aman-aman saja dikonsumsi setiap hari gitu. Dan nanti kita akan kembali lagi agak ke Perempat Medan Abang Kakak. Sekarang kita putar Indah Ariesta dengan judul Tanpo Seliramu.

0: Aduh, males sekali lah rasanya. Besok tanggal 1 Oktober malah disuruh upacara.
1: Yeay, upacara hari kesaktian Pancasila tuh, Yan. Kan cuma setahun sekali.
0: Ya, tapi kan males. Lagian zaman sekarang arti kesaktian Pancasila itu apa sih? Kan udah nggak ada perang.
1: Justru itu, kesaktian Pancasila tuh sekarang bukan lagi soal angkat senjata, tapi ada di aksi nyata kita sehari-hari. Pas kau nggak kemakan hoax atau pas kita bisa nongkrong damai dan tanpa beda-bedain suku dan agama, itu bukti Pancasila itu masih sakti.
0: Oh, bener juga ya. Kesaktiannya ada di tangan kita yang menjaga persatuan.
1: Nah, paham kan? Makanya besok jangan bolos upacara ya. Pancasila itu sakti jika kita hidupkan dalam aksi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Sebuah lagu keroncong berjudul Bandung Jakarta dari Waryoto Bang Kakak. Dan kita masih di alunan keroncong Indonesia sambil membahas informasi yang berhubungan dengan gaya hidup. Nah, kalau misalnya kayak gini dan Abang Kakak itu misalnya sibuk bekerja gitu ya, tapi juga pengen olahraga, itu biasanya Abang Kakak jogging, tapi joggingnya itu jogging sore gitu ya. Kalau misalnya jogging pagi ya nggak bisa karena bertabrakan dengan hari kerja. Nah, tapi kalau misalnya Abang Kakak jogging sore atau lari-lari sore, ternyata ada hal yang harus diperhatikan Abang Kakak. Misalnya nih, sehabis Abang Kakak olahraga, itu nggak bisa langsung tidur ternyata. Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, cuma nggak bagus gitu ya. Kalaupun udah capek-capek kali, kalau bisa ditahan dulu, jangan langsung tidur setelah lari gitu. Kenapa kok begitu? Karena ternyata setelah kita lari itu otot-otot maupun sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu masih dalam kondisi aktif gitu. Jadi nggak bisa langsung tidur-tidur aja. Dan ada seorang pelatih lari dari ASICS Indonesia yaitu Adrianto. Dia menyarankan kalau misalnya setelah lari sore gitu ya, kita kasih waktu dulu 3 jam untuk tubuh sebelum akhirnya kita bisa tidur gitu. Kenapa itu dilakukan? Ya itu perlu dilakukan untuk menurunkan detak jantung terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya badan udah rileks, nah itu gampangnya tuh selain gampang tidurnya selain lebih gampang juga jadi lebih maksimal tubuh istirahat. Kalau misalnya kita cepat-cepatin gitu ya, kita paksa tidur, yang pertama tidurnya juga mungkin susah karena kita barusan lari gitu kan, apalagi yang belum mandi ya. Ya kalaupun misalnya udah mandi jangan langsung tidur gitu. Ya kalaupun udah mandi ya tetap aja tubuh dalam kita, dalam badan kita itu kan masih dalam kondisi aktif gitu. Kalau dipaksa tiba-tiba harus tidur, jadi dia itu kayak belum maksimal untuk beristirahat juga sebenarnya. Jadi regenerasi sel yang ada di dalam tubuh kita pada saat kita tidur itu nggak maksimal gitu, karena merekanya juga sebenarnya belum siap tapi kita paksa gitu ya. Andaikan aja lah Abang Kakak belum siap untuk mengerjakan sesuatu tapi dipaksa gitu kan, yang ujung-ujungnya mengeluh dan hasilnya nggak maksimal gitu kan. Sama dengan sel-sel yang ada dalam tubuh kita, jadi ternyata semuanya perlu waktu. Jadi mulai sekarang mungkin bisa lah ya ditakar-takar. Kalau misalnya tidur jam 9, ya otomatis jam 6 harus sudah berhenti lah gitu ya, berhenti dari aktivitas lari. Kalau tidurnya jam 8, ya udah jam 5 berarti harus sudah berhenti gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita putar satu lagu lagi berjudul Prasasti Pemuda dari Keksi Mulyani. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Abang dan kakak sekarang sudah pukul 14 lebih 53 waktu Indonesia Barat, jadi Marlon harus pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Pro Dangdut bersama dengan Kang Kiki Koswara. Tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: sambil dangdutan di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa di request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Prompat Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin yahut.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Dedaka. Iya, kesempatan hari ini senang sekali kembali saya Kiko Suara menemani Anda di Nusantara ataupun Depart 3 ya di sore hari ini Abang Dedaka di Prodangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115. WhatsApp juga boleh silakan di 0811614428. Anda bisa memilihkan lagu-lagu dangdut dengan password Prodangdut. Makin asik, makin ya. Kita coba untuk terhubung dengan Anda ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Oke, Bang Lumi.
1: Lagu dangdutnya dong.
0: Boleh, silakan.
1: Waalaikumsalam, Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam, Bang Lumi. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, dingin, Kang Kiki.
0: Ah, dingin?
1: Iya, dingin kali dari satu harian hujan, Kang Kiki.
0: Hujan terus ya?
1: Mas Ubu, iya.
0: Iya.
1: Ini reda lah, udah berhenti lah, Kang Kiki.
0: Deketin kompor lah.
1: Iya,
0: Oke, lagunya hari ini apa nih? Silakan, sila.
1: Dua kali kan itu dari Boyan kan gitu. Boyan dua kali
0: Boyan.
1: Iya, dua kali.
0: Oh, si Boyan ada dangdutnya juga ya?
1: Oh, ada lah Boyan Pepe ada lah dua kali juga kan.
0: Kira cuma bisa makan doang. rupanya bagus juga. Oke, yuk kita gas
1: ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam. Berikutnya di belakangnya siapa nih? Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut asik-asik
0: makin yahut. Makin asik makin yahut. Iya, Bu Ratni gimana kabarnya Bu Ratni?
2: Selalu bahagia tertawa terus.
0: Tertawa ngetawain apa nih?
2: Ketawa-tawanya orang lucu lah.
0: Oh lucu. Iya. Oke deh langsung dipantengin dulu nih lagunya apa? Silakan.
2: Rena aja mas.
0: Rena.
2: Iya dari musik alat pas.
0: Oh oke. Siap.
2: Hati-hati King.
0: Yuk.
2: Di bantaran terkini keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam ya. Ya untuk Anda nampaknya satu penelpon lagi deh ya sebelum kita puterin lagunya. Halo, selamat sore Prodangdut.
3: Dari mana aja lu?
0: Ini pasien nih harus di UGD. Kemana aja? Ya libur dong, masa kerja terus kemana nih?
3: Kami ya.
0: Apanya?
3: Lagunya Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami.
3: Enggak gini kok enggak. Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Oh, oke. Yuk bungkus.
3: Terus ya.
0: Alhamdulillah.
3: Asal udah pulang tuh tengok suaranya sakit.
0: Mana ada sakit? Perasaan musa aja itu.
3: Suaranya disakitan, enggak enak.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Jangan sakit-sakit, sehat-sehat keluarga.
0: Iya, siap.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita hadirkan lagu-lagu khas dari Prodangdut untuk Anda ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Jadi kinclong. Basah, basah. Sakit, Ibu.
1: Itu kalau mau nyuci motor.
0: Basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong, ya Allah. Ini
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, masih di Pro Dangdut hari ini ya, Bang Danaka, kita buka deh untuk satu penelpon lebih dahulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin ya.
1: Oke, Cynthia di Mabar.
2: Ada
1: aja. Ada aja. Iya. Gimana kabarnya nih Cynthia?
2: Kabar ini cukup cuaca mendung dan hujan.
1: Oh, saya menanyakan kabar kamu, bukan kabar cuaca.
2: Kabarnya baik.
1: Kabar sehat ya, alhamdulillah. Iya. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya itu coba dari sakitnya terus ini.
1: Oh ya, oke. Nanti tapi setelah lepas azan ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, untuk Anda Bang Danaka di sore hari ini ya, kumandang azan untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat ya. Kita harus jeda sejenak ya Bang Danaka untuk kaum muslim dan muslimah yang akan melaksanakan ibadah sholat asar. Nanti setelah beberapa lagu religi kita hadirkan kembali untuk Pro Dangdut untuk Anda ya, sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ya, kembali dari studio program 4, kami ucapkan untuk Anda jelang pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.
1: Indonesia berdangdut, Indonesia berdangdut, Indonesia bergoyang.

0: Iya, kita balik lagi Abang Naka di sore hari ini di Prodangdut ya. Makin asik, makin yahut. Kita coba dulu untuk ya kabur informasi juga untuk siapa ya. Oh ya, selamat sore untuk Kak Ira Cherigans ya. Lagunya pinginnya lagu Ilalang katanya gitu ya. Oke deh, kita coba lagi. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut Mas Kiki.
0: Iya Pak Zainal. Kemana aja Pak Zainal?
1: Ada di seputar Indonesia juga.
0: Seputar Indonesia, kayak judul acara nih. Iya. Gimana di Tanjung Selamat, hujan nggak di sana?
1: Tadi pagi hujan mulai 4:30 sampai iya. Apa tadi? Zuhur ya.
0: Zuhur.
1: Aha, baru berhenti.
0: Iya, alhamdulillah ya. Jadinya agak dingin lah ya kan?
1: Iya, tarik selimut.
0: Tarik selimut. Kayak judul lagu. Terus aja judul lagu. Lagunya apa? Tarik selimut jadi.
1: Kali ini enggak. Minta lagu ini aja lah, Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu, bimbang ragu.
1: Iya, Mas.
0: Pecah Seribu. Oke.
1: Oke, itu aja Mas ya.
0: Iya.
1: Selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
0: Masuk, dengan siapa nih?
2: Pendatang baru.
0: Baru dari mana?
2: Dari SM Raja.
0: Bang Arman Hasibuan.
2: Iya, Bang Ki.
0: Kemana aja nih, Bang?
2: Bang Ki aja entah kemana-mana.
0: Oh iya ya, salah. Perasaan, iya. Perasaan sehari aja libur itu ya.
2: Iya.
0: Padahal udah 3 hari saya.
2: Iya Bang Ki.
0: Oke deh Bang Arman, lagunya apa?
2: Lagunya Semua Untukmu Bang Ki ya.
0: Aku cinta kamu.
2: Iya memang Bang Ki. Kena kali ya lagunya itu.
0: Aku sayang kamu. Macica ya, Macica.
2: Iya, Macica Mukhtar Bang Ki ya.
0: Oke lah, siap yuk.
2: Oke, iya. Untuk Bang Ki, selamat tugas. Semoga sehat selalu Bang Ki.
0: Amin, insya Allah.
2: Tetap ganteng.
0: Amin, itu yang diharapkan. Double
2: dompetnya.
0: Nah, itu yang harus diperjuangkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua lagu dari Macicah Muhtar ya, Ilalang dan Semua Untukmu, tapi diseling lagu Elvi Zubaidah. Harusnya Elvi sukai sih ya, ini versinya Elvi Zubaidah, Pecah Seribu ya. Baik Abang dan Rekan, untuk Anda yang saat ini bergabung bersama Pro Dangdut ya, kita nikmati lagu-lagu dangdut hingga pukul 17 nih ya. Ada Ilalang, Pecah Seribu, dan juga Semua Untukmu. Selamat mendengarkan.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang kenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboro, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Spotify for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
0: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
0: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
0: Moka.
1: Moka.
0: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
0: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
0: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
0: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
0: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.

Baik, kita kembali lagi Abang Danakan untuk menyapa Anda ya. Sudah ada Pak Abdullah nih. Gimana kabarnya Pak Abdullah? Lagunya minta mana nih? Sampurasun Bang Kang Kiki minta lagu Kembalilah Nur Hayati dari Ona Sutra almarhum. Rampes, ya kemana nih Bu Nur ya sore-sore gini? Baik, untuk Abang Danakan yang ingin juga memilihkan lagu-lagu dangdutnya ya, boleh silakan di 061-846-3115 ya. Saya cek dulu nih apakah sudah ada lewat WA ya. Ternyata masih Kak Ira Tarigan bertahan di situ ya. Kak Ira sudah lagunya ya. Yang ingin bergabung boleh silakan ya, masih sekitar waktu 40-50 menitan lah ya, untuk kita nikmati lagu-lagu dangdutnya hingga ke penghujung pukul 5 sore hari ini. Ya adalah tanpa berlama-lama lagi, kita hadirkan lagu dari Ona Sutra ya, Kembalilah Nur Hayati.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagu tambahan ya, Hikayat Cinta dari almarhum Glenn Fredly dan Dewi Persik ya. Kita angkat telepon untuk Anda di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Adakah yang masih menunggu? Masih adakah? Ternyata ada ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut makin asik, makin yahoo.
0: Gimana kabar?
1: Baru mau nanya kabar.
0: Biasanya pagi-pagi ya?
1: Iya, ini agak-agak sore, baby benar ke sana ya. Mas Riko, Mas Riki dan Mas Riko, kata kembar ya?
0: Riko Riki.
1: Iya, kembar deh.
0: Iya, mungkin ya.
1: Macam-macam udang-udang apa macam apa? Pinang belah-belah ya.
0: Iya, kan namanya orang itu. Konon katanya ada 7 yang mirip gitu, 7 orang, setiap orang itu ada orang, yang, ya. Jadi ya mungkin ada yang mirip juga.
1: Tapi kalau bisa nggak usah mirip aja ya, nanti kita panggil ya.
0: Iya, ya. Oke, mau langsung di pantengin.
1: Biasa pantun ya?
0: Pantun?
1: Biasa pantun kan?
0: Oh boleh, pantun boleh lah, sila.

0: Dikembalilah itu si batuk gitu.
1: Ya lu lah kalau cuaca apa nih hujannya.
0: Ya kadang mengganggu juga ini setiap
1: ya,
0: bulan.
1: Tapi kepala aku agak beratnya. Kepala aku agak beratnya.
0: Iyalah.
1: Kena hujannya ya 2 hari nih.
0: Masya Allah, pokoknya harus bersabar-sabar lah kita.
1: Emang kata orang syukur aja ya, karena penyakit dari Allah juga aku katanya.
0: Betul. Baiklah, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari apa nih? Dari Maggie Z ya.
0: Maggie Z.
1: Ya, berakhir pula.
0: Berkau yang nyalakan itu.
1: Mirip nih. Kan, salut aku ya. Aku nyanyikan lah suara aku dengan
0: Engkau pula yang padamkan. Itu ya. Siap.
1: Teman-teman. Oke, jadi lagunya ya.
0: Yuk.
1: Lagunya sehat-sehat semuanya ya.
0: Sama-sama, Pak Habib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Ratni, suaranya kok nggak jelas, Mas Kiki. Ya mungkin lagi perbaikan teknik ya, mudah-mudahan lah ke arah yang lebih baik lagi. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Halo.
2: Bro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut dengan siapa di mana nih?
2: Siapa coba?
0: Siapakah orang itu galang-galang? Apa?
2: Tetangga lah.
0: Oh, Amel.
2: Iya.
0: Kemana Amel? Kemana aja?
2: Kemana aja? Ya di rumah.
0: Ya di rumah. Ya kan biasanya ada jalan-jalan gitu.
2: Jalan-jalan.
0: Ngerem ya di rumah ya, Mel.
2: Kalau kemarin baru jalan-jalan ya.
0: Ring road gimana ring road nih? Aman nggak?
2: Dari kan subuh sampai sekarang berhenti hujannya.
0: Iya, iya, iya. Enak adem ya?
2: Iya.
0: Lagunya apa nih? Silakan.
2: Ini Kang, lagunya Yet aja.
0: Yet?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Wangi.
0: Wangi.
2: Iya.
0: Nila la la la la itu ya. La la la la la. La la la la la la. Ya udah, yuk kita wangi.
2: Kan lagunya dia kan enak ya kan.
0: Enak dong, Iyet Bustami mah ini.
2: Kayak dengar gitu lagunya ya kan.
0: Cekoknya bagus kalau Iyet mah.
2: Iya. Pokoknya semuanya lagu-lagu kita enak didengar ya kan.
0: Siap, yuk.
2: Ah, yuk makasih ya Kang Kia.
0: Sama-sama.
2: Halo.
0: Iya.
2: Rampurasun.
0: Ada sampurasunnya. Rampes. Rasa Sunda ya, lagi si Amel ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya ya, sama-sama. Hatur nuhun. Ada Amel ya. Amel sama Ririn tuh hampir mirip tuh ya, tapi Amel lebih berat, suaranya lebih tebal gitu ya. Yang lainnya boleh silakan di 0618463115. Oh ya, Ririn kemana Ririn? Ada tadi Cynthia ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Siapa ini? Kok masuk lagi? Bu Ratni masuk lagi.
3: Mau minta lagu itu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagu tadi ada lupa pian.
0: Lagu apakah?
3: Ya, tadi ada. Oh, ya Pak, sakit gigi.
0: Sakit gigi.
3: Iya.
0: Burat. Kok sakit gigi terus lah Burat ini lah.
3: Sakit gigi dia paling enak lagunya.
0: Iya. Yeah. Sakit gigi Cepat, aja kerjaannya.
3: Ada orang malah enak lagi.
0: Ya apa-apa. Oh,
3: setelah biarin aja marah. Karena naik ya. Kadang-kadang mulai ini nggak dapat ya lupa.
0: Iya, puas-puasin ya di dangdut ya.
3: Iya.
0: Oke dah.
3: Jadi ya waktunya.
0: Iya, sama-sama.
3: Sehat-sehat terus Mas Kiki.
0: Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita hiburan lagi ya. 3 lagu berturut-turut kita hadirkan ya Abang Denaka di Pro Dangdut ya. Ada almarhum Megize dengan Berakhir Pula, Iyet Bustami ada Wangi, Tuh ya, Via Valen juga sakit gigi. Aduh, Via Valen sakit giginya nggak sembuh-sembuh.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Memang ya, sakit gigi itu lebih baik daripada sakit hati. Tapi sekarang ini sakit batuk banyak kan ya. Baik Abang Dedek, hampir di penghujung acara Prodangdut kita hari ini ya. Seperti biasa ritual saya ketika bersiaran, kalau ada di Prodangdut ini mungkin ada satu lagu versi suara saya ya. Tapi bagi Anda yang ingin juga berkaraoke, nah tunggu ya setiap hari Minggu pukul 16 ya untuk karaoke Prodangdut. Ini ada satu lagu terakhir untuk kita hadirkan versi suara saya nih Abang Dedek ya, karaoke, yaitu judulnya Isti Saleha ya, dari Bang Haji Roma Irama. Mudah-mudahan saya tidak terhalang batuk ya. Karena ini agak gatal-gatal juga nih ya, tenggorokan Abang Dedek. Baik, untuk Anda satu lagu terakhir di Prodangdut, lepas itu nanti ada jazz musik ya untuk penghantar sebelum acara kajian Mutiara sore Pro 4 ya untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Beb, sampai katumpaku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tak apa pulang.

Di Pokjalu Kemada Kota Medan ya Bang Danaka. Insya Allah selama lebih kurang 30 menit ke depan ya untuk sajian acara Mutiara sore hari ini kita dengarkan. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Tidak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan mampu untuk menghitung segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil ma'sar kelak, amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul tiga tujuan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Sebagai contoh bagi kita, baik dari segi akhlaknya ataupun yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panutan bagi kita. Maka paling tidak, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki akidah umat manusia. Karena pada zaman jahiliyah dulu akidah umat manusia pada saat itu sangat menyimpang. Artinya mereka tidak mengenal yang namanya Tuhan. Mereka bodoh dari segi akidah. Bukan berarti mereka itu tidak pintar. Bukan berarti mereka itu adalah orang-orang

0: yang lemah dari segi ilmu pengetahuan, tidak. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang jahiliyah dulu, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tapi mereka bodohnya adalah dalam masalah akidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, Iqra, bacalah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang-orang jahiliyah dulu mereka itu tidak pandai membaca? Apakah orang-orang jahiliyah itu dulu bodoh, tidak memahami? Mereka orang-orang jahiliyah dulu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Tapi mereka itu disuruh membaca, yang dibaca itu adalah tentang Tuhan. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Apakah orang-orang jahiliyah dulu mereka itu tidak mengenal yang namanya Tuhan? Jelasnya adalah orang-orang jahiliyah dulu itu memahami, mengenal yang namanya Tuhan. Dan itu terbukti ada Tuhan terbesar mereka. Memang ada patung-patung yang mereka buat dari batu, kemudian juga dari makanan, lalu mereka sembah. Tapi ada Tuhan terbesar mereka, yaitu Hubal Lata Uzzamanata. Itu adalah Tuhan terbesar mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu mengenal yang namanya Tuhan. Tapi tadi, di dalam ayat tersebut disuruh membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Berarti orang-orang jahiliyah dulu mengenal yang namanya Tuhan. Cuman mereka itu tidak memahami, tidak mengetahui Tuhan yang mana. Apakah Tuhan yang diciptakan atau Tuhan yang menciptakan? Ini yang mereka tidak pahami. Padahal di dalam ayat tersebut adalah, kalau kita lihat sambungan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Artinya apa? Yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Mereka orang-orang jahiliyah dulu mengenal yang namanya Tuhan yang diciptakan. Seperti patung-patung, Lata, Hubal, Lata, Uzzamanata itu. Itu kan diciptakan. Sementara mereka tidak mengenal namanya Tuhan yang menciptakan. Siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kisah kita lihat di dalam surah As-Sajdah. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi yang menciptakan langit adalah Allah. Menciptakan bumi juga Allah. Menciptakan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah jelas bahwa mereka hanya memahami Tuhan yang diciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan. Inilah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang Tuhan. Pemahaman mereka tentang akidah. Untuk meluruskan akidah mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah? Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Akhlak orang-orang jahiliyah dulu yang sangat bobrok. Akhlak umat jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah dulu yang sangat buruk dengan perilaku-perilaku akhlak yang tidak baik. Makanya ketika datang Rasulullah, maka Rasul memperbaiki akhlak mereka. Makanya di dalam sebuah hadis itu dikatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak mereka itu yang rusak menjadi akhlak yang mulia. Para pemirsa mendengar Radio RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika suatu negara kalau akhlaknya rusak, maka hancurlah negara itu. Kalau akhlak seorang pemimpin itu rusak, maka hancurlah negara. Dan inilah yang dikatakan oleh Sokanibi. Apa dia katakan? Innamal umamul akhlak ma bakiyat fa inhum zahabu akhlakuhum zahabat. Suatu negara itu tergantung kepada moralnya, etikanya, akhlaknya. Kalau suatu negara itu, suatu pemimpin, seorang pemimpin itu akhlaknya buruk, akhlaknya bobrok, maka hancur negara. Maka oleh karena itu, kita selaku rakyat biasa haruslah memang betul-betul kita memilih pemimpin yang memiliki akhlak yang baik. Baik itu di suatu negara, baik itu di ketika dia menjadi seorang gubernur, bupati, camat, kemudian kepala desa, lurah, dan lain sebagainya. Maka yang terpenting adalah harus kita lihat akhlaknya. Maka ketika kita memilih orang-orang yang menjadi pemimpin kita adalah orang-orang yang berakhlak yang baik, maka insya Allah negara kita akan aman. Negara kita akan damai. Dan itulah yang diharapkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki hukum. Nah, bukan berarti hukum yang dibuat sekarang ini oleh manusia itu tidak baik, tidak bagus. Tapi ketika dia menyimpang dari hukum Allah, bertentangan dengan hukum Allah, maka hukum buatan manusia itu harus kita tinggalkan. Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun? Apakah hukum Allah itu enggak baik? Artinya apa? Hukum Allah itu lebih baik, lebih bagus daripada hukum buatan manusia. Bukan berarti hukum buatan manusia itu tidak boleh kita lakukan. Boleh. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, maka tinggalkanlah hukum buatan manusia itu. Nah, inilah tiga poin kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Yang pertama adalah untuk memperbaiki akidah umat manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki hukum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Baik, 88,4 MHz Perwata FM Suara Budaya Nusantara. Bang Nenaka, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami Perwata FM untuk mendengarkan lagu-lagu daerah, ya, informasi budaya yang kita sajikan. Dan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi dalam sajian religi sore program 4 RRI Medan, ya. Selamat mendengarkan kembali Perwata FM Suara Budaya Nusantara jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: 88,4 Perompar FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Lagu religi istighfar Abang Danaka dari Fahmi ya Abang Danaka. Dan tentunya istighfar mengandung banyak makna, mengandung banyak keutamaan. Ini salah satu dari beberapa informasi bahwa dengan kita selalu senantiasa melafazkan istighfar ya, insya Allah dapat menghapuskan dosa, terus juga terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan kebaikan di dunia, ketenangan hati, terus juga memperbaiki diri, mempercepat dikabulkannya doa ya. Terus juga melimpahnya rezeki, mendapatkan keberuntungan, dimudahkan dalam segala urusan, meninggikan derajat di dunia dan akhirat. Dan tentunya kesimpulannya adalah istighfar bukan hanya sebuah amalan untuk memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga memiliki banyak keutamaan lain seperti menghapus dosa, membebaskan diri dari azab, dan mendatangkan kebaikan serta rezeki. Nah, dengan istighfar kita dapat merasakan ketenangan hati, memperbaiki diri, dan mempercepat terkabulkannya doa. Masya Allah ya. Baik Abang Danaka, di sore menjelang malam hari ini, insya Allah nanti kumandang azan ya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 18:21 waktu Indonesia Barat ya. Dan dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Baik, jelang pukul 18.21 waktu Indonesia Barat nanti, Abang Danaka, kita sama-sama menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Insya Allah tentunya untuk Anda yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya sudah dapat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kisah uang 8 dirham. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya,

kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Ya, 88,4 MHz Propat FM, suara budaya Nusantara. Bang Danaka, ya, lagu dari Putri Doaku, ya Bang Danaka. Dan doa tentunya banyak keutamaan yang bisa kita petik, ya Bang Danaka, tentang bagaimana kita berdoa ya kepada Allah yang merupakan inti dan mulianya ibadah, ya, sebab datangnya ridho dan terhindar dari murka Allah. Terus juga senjata kuat menolak bencana dan mengubah takdir. Terus juga wujud tawakal yang benar, ya, karena insya Allah ya kita dengan berdoa merupakan bukti nyata bahwa seseorang bertawakal, berserah diri secara total kepada Allah setelah berusaha, ya. Mudah-mudahan kita yang misalnya dalam kegelisahan, ya, dalam hal yang apa namanya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala segera diberikan pertolongan, ya. Baik, Abang Danaka, lagu-lagu religi masih kita nikmati di malam hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Allah.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagu dari Ustadz Uje almarhum ya, salam rindu. Baik, ada satu lagu penghantar kita hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu religi sore kita cukupkan dulu Abang Dedaka. Dan jelang pukul 19 ada sajian acara, yaitu Ragam Irama Nusantara ya, untuk lagu-lagu serta informasi budaya Nusantara. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Amang dan Aka, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Anda masih mendengarkan Prompat RRI Medan ya, untuk sajian acara Ragam Irama Nusantara ya. Informasi yang kita hadirkan setiap hari Rabu malam ini adalah budaya Manado ya Bang Denaka, atau budaya Sulawesi lah pada umumnya ya. Karena tidak hanya Manado ya, ada Makassar di situ, ada Goa juga ya. Terus juga di Sulawesi Tenggara ada apa ya? Ada Buton lebih kurang ya. Baik Abang Denaka, informasi berikutnya tentang meracik kopi. Ini merawat pengalaman kisah fellow kopi dan budaya kopi ya. Salasir dari rri.co.id Manado. Nah, jadi suara mesin espresso berpadu dengan aroma kopi yang memenuhi ruangan di salah satu sudut coffee shop, di mana seorang pengunjung menikmati secangkir americano sembari duduk dan memperhatikan suasana di sekelilingnya. Dan baginya menikmati kopi bukan sekedar soal rasa, tetapi juga tentang pelayanan dan pengalaman yang didapat selama berada di dalam kafe. Wah, ya ini salah satu kafe yang ada di sana ya. Dan saya rasa sih di mana-mana sama ya. Orang suka nongkrong gitu ya. Orang ingin menikmati minuman ya, dengan beragam pilihan Abang Denaka, sesuai dengan tes yang Anda nikmati begitu Abang Denaka. Dan fenomena tersebut dilihat oleh pemilik Velo Coffee, Viola Pongajow, yang mengatakan bahwa bisnis coffee shop yang dijalankannya sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu, dan pihaknya juga melihat adanya pasar kopi di Manado begitu ya, sekaligus juga celah untuk memberikan edukasi mengenai kopi kepada masyarakat. Jadi ketertarikan anak muda terhadap coffee shop juga cukup besar. Velo Coffee saat ini memiliki 2 cabang yang berada di sekitar kawasan kampus Universitas Samratulangi. Kehadiran mahasiswa dan anak muda menjadi salah satu bagian dari perkembangan pasar tersebut ya. Dan Viola melihat pilihan minuman anak muda juga mulai mengalami perubahan. Dan ia menyebut semakin banyak pelanggan yang memilih americano karena dianggap lebih sehat dan tidak manis ya. Tergantung pilihan Anda Abang Neneka, apakah kopi murni begitu ya, pure, atau juga seperti misalnya tadi ada yang suka americano, espresso ya. Dan yang jelas secangkir americano mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk diminum ya. Namun bagi pelanggan, pengalaman di balik secangkir kopi dapat menjadi alasan untuk kembali. Begitu ya. Anda suka yang mana kopinya Abang dan Kak? Tapi harus beli sendiri. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Podung G, nasi sejadi bubur Abang Denaka. Baik, untuk Anda di malam hari ini, lagu-lagu berirama Manado ya, masih terdengar untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan beberapa saat lagi tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 MHz Rompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Dadakah, hampir saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya di malam hari ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti malam ada ini juga udah malam ya. Dan nanti selanjutnya ya di sesi Suara Budaya Sumut 4 kita akan nikmati ragam acara berikutnya, drama legenda Pro 4 ya. Ada judulnya Penjaga Rawa Roban, terus juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita nanti. Dan selanjutnya ada acara obrolan budaya Sumatera Utara ya, untuk suku Batak ya, yang akan dipandu bersama Seldi Fika ya di malam hari ini hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada juga jazz musik serta tentunya Sapa Malam ya. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, dan kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu di sajian acara Ragam Irama Nusantara hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggam untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sen! Sen! Ngapain kau dirawat-rawat itu, Sen?
1: Ah, nengok-nengok aja, Pe. Sinilah kau.
2: Aku penasaran sama buaya yang nerekam patah itu, Pin. Pokoknya, kita harus cari buaya itu sampai dapat. Atau kita nanti jadi mangsanya pula. Aku akan cari di seluruh rawa roman ini. Kalau perlu, ku tabur racun nanti biar mati dia.
0: Sin! Semua cara udah kita lakukan. Satu udah mati. Sayang, kan? Kita bongkar isi perutnya. Tapi, tiyalah. Gak ada tanda-tanda mayat manusia di situ, Sin. Sejarahnya, gak pernah buaya itu menerkam manusia, Sin.
2: Eh, Pit. Jadi kau mau kita berhenti gitu? Nyerah kalah sama buaya? Aduh, Pit. Kau milih binatang daripada manusia ya? Takut kau?
0: Jaga ngomongan kau, Sin. Gak ada kamu situ dalam hidup kita. Hanya saja, aku berpikir pekerjaan ini kayaknya sia-sia. 2 bulan kita berburu buaya itu, Sin. Tenaga, biaya, habis gitu aja. Jangan terlalu memaksakan diri.
2: Ya udahlah, kau punya keberatan, Pit. Aku akan kerahkan warga lain sampai dapat buaya biadab itu.
0: Ingat karma, Sin. Buaya itu juga makhluk Tuhan. Rumahnya diobrak-abrik. Terbunuh tanpa sebab yang dia tahu. Apa itu masih kurang?
2: Pateh, satu-satunya anak Tu Afdal. Keturunan langsung pendiri pertama kampung ini. Orang yang kita hormati. Penjaga adat dan tradisi. Penentu hari kapan acara dimulai. Dan kami masih bersaudara. Itu masih kurang cukup buatmu.
0: Aku kenal Tu Afdal lebih yang kau tahu, Sin. Dia lebih memilih pasrah.
2: Tu Afdal diam. Lantas kita ikut diam. Eh, bukankah beliau berharap mayat anak semata wayangnya itu bisa dikebumikan selayaknya manusia? Tanah moyang mereka ini menangis, Pit. Minta arwah pewarisnya. Kami dendam, Pit. Buaya jahanam itu harus dapat. Hidup atau mati.
0: Kalau ada korban lagi?
2: Kita lebih berakal, Pit. Lebih hebat dari binatang itu. Marwah adat dipertaruhkan, Pit.
0: Bicaramu makin sembrono aja, Sin. Apa bisa kau pastikan Pateh diterkam buaya?
2: Pastilah, Pit. Nggak ada makhluk lain di kampung kita ini kecuali buaya yang ratusan tahun disembah sebagai asal leluhur manusia. Dan sekarang, yang disembah itu justru memakan penyembahnya. Apa itu masih belum cukup buat kita pelajaran?
0: Sin, bicaramu makin nggak beraturan. Lihat, 2 hari lagi akan kulaporkan sama Tu Afdal.
2: Dan kau tahu, dalam 2 hari ini, kami akan kejar buaya pengkhianat itu. Dan akan kami buktikan nanti di depan Tu Afdal, sekaligus cara terbaik menghentikan menyembah buaya.
0: Gak ada yang menyembah buaya.
2: Ya udah, gak perlu kita bicara lagi, gak cocok berarti kita.
0: Kurang ajar kok, Sin.
2: Saudaraku, kita masih berduka atas hilangnya Pateh.
3: Ya.
2: Gak ada makhluk lain kecuali buaya yang setiap tahun disembah, dikasih makan, dihormati, dan dipercaya menjaga ketenangan kita, tapi akhirnya memakan orang yang kita sayangi.
3: Ya.
2: Pateh sekarang ada di perut buaya itu. Menangis tanah ini sebelum mayat Pateh dikubur di sini. Hari ini, kita akan cari sampai dapat buaya laknat itu. Satu buaya gak cukup untuk samakan dengan manusia.
4: Ya, kita bunuh aja.
5: Iya, tangkap buaya itu.
6: Kita bunuh.
4: Cari itu buaya itu.
2: Betul.
4: Manusia.
2: Setuju aku.
4: Cari.
7: Tangkap.
2: Ayo.

0: tidak bisa saya hentikan, Tok. Sepertinya dia keberatan buaya itu disembah.
1: Saya keberatan kalau dituduh menyembah buaya, Ropin. Usen itu masih bertali saudara dengan kami. Saya maklum sakit hatinya. Nak Samot sudah mendengar semua ceritanya. Mungkin bisa membantu kami di sini.
2: Atau ikhlaskan si Pateh diambil buaya, Tok.
1: Sesungguhnya mati itu milik Tuhan, Nak Samot. Kapan, di mana, serta bagaimana caranya kita tidak pernah tahu. Saya ikhlas kematian anak saya, Samot.
2: Iya, awak setuju. Sedetik pun kita nggak bisa menunda kematian, Tok. Saya juga setuju, tidak pernah menyembah buaya. Itu sihir itu.
0: Husin ingin menghabiskan semua buaya agar tidak disembah lagi.
2: Ada yang salah dalam pikirannya itu, Pit. Leluhur kita mengajarkan cara hidup bersama-sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk buaya.
1: Ya, memang begitu yang diajarkan Nak Ropin. Setiap tahun, mulai awal bulan panas, memang saya datang ke Palung di Rawa Roban, membawa ikan dan ayam, memberi makan buaya yang ada di situ. Saya tidak pernah meminta apapun pada buaya itu. Itulah yang diajarkan leluhur kita sebagai bukti ikatan sehati sesama makhluk Tuhan.
2: Inilah yang betul, Tok, Bang Pit. Kalau di kampung kami, sebagian warga ikut memberi sedekah pada buaya. Cuma orang yang tak tahu disebutnya sebagai jamu laut. Siriklah, haram, kata mereka. Pengetahuannya belum sampai pada mereka. Padahal saat musim panas, ikan pasti akan sulit berkembang. Buaya akan keluar lebih jauh untuk cari makan. Kita datang memberikannya makan. Terus mereka tenang. Di mana salahnya?
1: Saya pun kadang-kadang heran melihat cara berpikir warga kita ini. Itu kan secara tak langsung, buaya-buaya itu menjaga rawa sebagai persediaan air saat kemarau tiba. Iya kan? Orang tidak berani mendekat karena buaya akan keluar dari sarangnya. Iya kan?
2: Iya, Tuh.
1: Itulah yang kami jaga sejak ratusan tahun yang lalu. Kami memberinya makan dan dia tenang. Ya, bulan yang lalu mungkin Naas, anak saya, yang pertama jadi korban.
0: Maaf Bang Samot, maaf Tok Abdal. Buaya keluar di musim panas untuk mencari makanan. Kematian Pateh bukan di bulan panas. Kan 2 bulan lagi.
2: Hah, berarti kita punya kecurigaan yang sama nih Bang Pit. Tapi tak pantas kita menuduh seorang kalau gak ada tanda, gak ada juga kaitannya. Tapi yang awak dengar, Rawa Roban ini akan dibangun perumahan mewah katanya.
1: Jahanam. Mereka membunuh anak saya.
2: Sabar tuh. Kita cari tahu dulu siapa pembunuhnya. Yang paling pentingnya, buaya di Rawa Roban ini jangan sampai punah. Akan ada bencana lebih besar lagi bila kita tidak saling menjaga sesama makhluk Tuhan.
0: Jangan-jangan si Husin ada kaitannya dengan kematian si Pateh.
2: Macam mana menurut Tok Abdal?
1: Saya pun berpikir ke arah sana. Tapi saya menyimpulkan, Husin tidak membunuh anak saya. Dia orang baik. Saya pikir ada orang yang memanfaatkan situasi ini. Kaitannya dengan perumahan mewah itu. Saya juga sudah mendengar bahwa sebagian Rawa Roban ini akan hilang.
2: Ya, awak juga berpikir demikian. Husin ini bukan pembunuh. Dia cuma diposisikan secara tak sengaja aja ini. Membasmi buaya Rawa Roban tanpa mengeluarkan biaya biar menguntungkan perusahaan. Kematian Pateh bisa berarti ancaman buat warga lain. Bisa juga untuk menyatukan pikiran warga bahwa Pateh diterkam buaya sehingga semua akan berlomba-lomba memburu buaya.
0: Ancaman buat warga lain maksudnya bagaimana Bang Samot?
2: Ya gini Pit, ini kan proyek besar, mana boleh gagal. Biasanya ada itu penolakan dari warga setempat, pasti ada. Pateh ini pemuda pintar, cerdas. Siapa tahu dia sudah tahu proyek ini dan udah ditolak dia secara baik-baik.
1: Ya, mungkin begitu Nak Samot. Nak Usen, dia pernah sampaikan kegelisahannya. Kemungkinan rawa roban ini akan berubah atau kemungkinan akan hilang. Saya hanya bilang bahwa rawa roban ini akan ada selamanya.
2: Iya, kita ini rakyat kecil ya kan, Tok. Sulit keadilan berpihak sama kita. Yang kita bisa cuma mengurangi korban dan berdamai dengan terpaksa. Begitulah.
1: Ya, saya mohon bantuan Nak Ropit dan Nak Samot untuk mencari tahu atau mengungkap tabirnya. Kematian anak saya sepertinya akan terbuka. Saya yakin itu. Atau paling tidak, ya kita sudah berjuang untuk menyelamatkan buaya-buaya itu.
0: Tok, kita harus segera hentikan Husin dan warga lain yang sedang berburu buaya itu.
1: Iya, Nak Ropit, Nak Samot, bantu kami menyampaikannya pada Husin.
2: Iya, Tok. Awak mau aja menyampaikannya, Tok. Tapi, aku pikir lebih baiknya Atuk sendirilah yang menyampaikan sama si Husin. Dia kan patuh sama Atuk. Ayolah, sebelum jauh mereka pergi.
1: Baik, Nak Ropit, Nak Samot, kita cari Husin sebelum malam terlalu larut.
2: Ayo, ayo.

0: Usen! Usen! Kemari kalian semua! Kawan-kawan, kita dipanggil tuh afdal.
1: Iya.
0: Mungkin Pate sudah ditemukan.
1: Iya, bisa jadi. Nah, ayo kita ditanggil afdal, yuk. Yuk,
0: kita kembali, Sankin.
1: Ada apa itu?
0: Yuk, kita kembali. Teman-teman, kita kembali, kita akan sekarang.
1: Yeah.

0: Saudaraku, kita meminum air yang sama, yang memancar dari tanah rawa roban ini. Tanah yang membawa berkah. Ratusan tahun terjaga damai dan indahnya. Atas nama leluhur yang memilihkan tempat ini, dan atas nama pewaris kelak, durhaka kita semua bila lalai menjaga pusaka ini.
1: Maaf, Tuan Abdul. Kami ingin jasad Pate terkubur di tanah impian moyangnya. Kami tidak takut pada buaya-buaya di sini. Terlalu lama mengagungkan dan memberi penghormatan berlebihan, Tuh.
0: Jaga bicaramu, Sen.
1: Hormat kami pada Tuan Abdul tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi kami tidak bisa terima Pateh berkubur di perut buaya itu, Tuh. Pateh saudara kami, buaya itu wajib kami cari.
0: Usen, kami maklum kesedihan kalian. Kami lebih kehilangan Pateh anak kami satu-satunya. Mestinya kami mendendam pada buaya itu. Tapi ini kematian, Usen. Hak kita sedikit pun tidak mempengaruhi keputusan Tuhan. Dengar saudaraku, dengar anak-anakku, pulanglah kalian. Lupakan Pateh yang sudah di sisi Tuhan. Doakan, doakan senantiasa bahagia mengalir untuknya. Bila kalian berkenan, buang jauh buruk sangka pada buaya. Mereka juga makhluk Tuhan seperti kita. Kematian mereka bisa jadi petaka buat kita kelak. Usen dan kalian semua, saya mohon, tinggalkan tempat ini. Kami sampaikan terima kasih tiada terhingga atas perhatian dan doa kalian buat ananda kami, Pateh. Bila kalian sayang pada Pateh, pulanglah.
1: Tuan Abdul, boleh Usen bicara?
0: Silakan, Na Usen.
1: Tok, izinkan kami tidak menyembah pada buaya-buaya itu lagi, Tok.
0: Usen dan kalian semua, menyembah selain pada Tuhan itu dosa yang tidak terampunkan. Dan tidak pernah diajarkan pada kita menyembah buaya. Ingat, 2 bulan lagi kemarau tiba. Pernahkah di tahun-tahun sebelumnya kita kekeringan? Tidak pernah, Usen. Itu karena kita saling menjaga. Dan semoga kemarau tahun ini, rawa roban masih menyediakan air buat kita. Siapa yang menjaganya? Buaya-buaya itu, Usen. Merekalah yang menjaga rawa roban ini. Karena tidak ada orang yang berani. Tidak ada yang datang mengganggu ke rumahnya. Dan saat kemarau tiba, itu adalah saat yang paling tepat untuk memberi makan mereka. Agar mereka tenang menjaga wilayahnya. Wilayah kita juga, Nak Usen.
1: Nyawa kita terancam, Tuan Abdul.
0: Tidak. Ratusan tahun kita bersama buaya-buaya itu di sini. Kita saling menjaga. 2 bulan lagi kemarau tiba. Jika kalian semua berkenan, kita sama-sama memberikan makanan buat buaya itu. Seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di kampung tanah datar sana. Saya tidak pernah meminta atau menyembah pada buaya-buaya itu, kan, Sen?
1: Iya, Tuk.
0: Kalau begitu, pulanglah kalian. Ini sudah terlalu malam.
1: Baik, Tuk. Kalau begitu kami izin pulang, Tuk.
2: Yuk, kita pulang, pulang. Pulang.
0: Hati-hati, Sen.
2: Baik, Tuk.
3: Aku habis pula minyak ini, Bang. Kebetulan ya, kalau enggak pulang kita pulang, ayo.
4: Iya juga ya, mana ada buaya makan manusia.
5: Ah, enggak jelas juga. Udahlah, mau cari-carilah sana situ buayanya.
3: Ah, udahlah, kasihan juga Tuh Abdal.
6: Aku ikut kalian aja lah, kok diteruskan. Kalau enggak pulang.

0: Bapak, Ibu, rapat umum pemegang saham kita cukupkan sampai di sini. Hasil rapat ditetapkan pada Nutulen adalah arah kebijakan sampai rapat selanjutnya. Ini merupakan proyek perumahan satelit terbesar dan modern. Terima kasih.
1: Selamat Pak ya.
2: Selamat Pak ya. Proyeknya besar sekali ya.
1: Kita amankan itu ya. Nanti ini apa sebenarnya nanti ini
3: jadi pertemuan
1: ada emailnya nanti kalau kita seandainya
2: maaf izin Pak Heru
0: oh iya
2: Pak Usen dari Rawa Roban sudah datang
0: ayo
2: silakan Pak.
0: Pak Usen, apa kabar Pak Usen? Maaf jadi buat lama menunggu ini Pak Usen.
3: Tidak Pak Heru, saya baru datang kok.
0: Jadi begini Pak Usen, Rawa Roban ini hanya seperempat saja nanti yang akan terkena proyek perumahan.
3: Iya Pak Heru.
0: Artinya nanti Pak Usen tidak perlu terlalu sulit mengamankan warga untuk pindah ya kan?
3: Iya. Saya usahakan Pak.
0: Terima kasih Pak Usen, sudah membantu untuk mempercepat realisasi pembangunan proyek ini. Nanti Pak Usen tolong yakinkan bahwa perumahan ini akan meningkatkan kesejahteraan warga Rawa Roban Pak Usen.
3: Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak Heru. Pak, kalau cuma seperempat daerah Rawa Roban yang termasuk dalam proyek perumahan, berarti daerah paling belakang tempat buaya itu nggak terganggu kan ya Pak ya?
0: Oh tidak Pak Usen, tidak terganggu itu tidak.
3: Ya.
0: Nanti kita biarkan buaya itu tetap hidup sebagai bagian dari kehidupan kita semua Pak Usen.
3: Iya Pak Heru.
0: Dan perumahan kita ini jauh dari habitat buaya Pak Usen. Justru keberadaan buaya itu akan jadi daya tarik Rawa Roban nantinya. Hanya perlu dibangun pengamanannya saja.
3: Wah, hebat itu Pak. Saya baru tahu. Saya senang Pak, kalau begitu rencananya. Saya akan sampaikan ke warga agar mendukung proyek ini. Saya permisi Pak.
0: Iya. Terima kasih Pak Usen.
3: Iya Pak.
0: Iya Pak Usen, terima kasih.
1: Ini apa? Sebenarnya nanti ini.
3: Robert datang. Kenapa dia kemari ya? Apa ada hubungannya dengan proyek itu juga? Jangan-jangan dia ada kaitannya dengan kematian Pate. Biarlah aparat yang akan menyelesaikannya. Sebaik-baiknya membungkus bangkai, pasti akan tercium juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Sherly di malam hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Senang sekali Sherly kembali menemani aktivitas santai malam abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan tadi satu buah drama dengan judul Penjaga Rawa Roban ya. Nah, lanjut nih sama kakak, kita akan masuki segmen selanjutnya yaitu obrolan budaya. Dan pastinya obrolan budaya ini sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Sherly juga akan putarkan lagu-lagu enak dan pastinya juga menghadirkan informasi. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang saatnya Bang Kakak kita dengarkan dulu drama lagi. Kita dengarkan dulu obrolan budaya Batak Toba ya. Kali ini dengan judul Opera Batak Riwayat Mukini. Tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang Opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki opera Batak. Nah, opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal maka tak sayang, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan kesekretariatan plot alumnus sastra Batak pekerja swasta. Ivan Siahaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem, etnomusikolog, serta Ilham Siregar, penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Baik, untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai Opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih, mengenai Opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
1: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang Samosir.
0: Iya.
1: Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berupa manuskrip?
1: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor misalnya

0: Taktoba atau supaya bisa dinikmati oleh halayak dengan penggunaan bahasa Indonesia?
1: Ya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominanlah bahasa Batak Toba, tapi ada satu dua cerita seperti cerita dari Angkola, tiga penggoda ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita guru saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Yeah. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar
0: daerah Batak tersebut,
1: Toba,
0: ya?
1: Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan tema nih, Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan oper Batak ini?
1: Ya, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklore yang ada kaitannya dengan folklore cerita rakyat, seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Bata, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Boru Tumbaga, ya. Itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap apa atau ditemukan fakta sosial, lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom. Kira-kira begitu. Jadi ada beragam temanya. Dalam perkembangan kemudian juga ada situasi apa yang apa modernisasi juga, seperti percintaan romantis siapa si Arden dan si apa Tiumina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari situasi modern. Atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu.
0: Oke. Dan ini untuk pada zaman dahulu ya, Bang, mengenai opera Batak ini, dari masa dahulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga sekarang?
1: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya.
0: Ya.
1: Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diseleng-selingi sampai akhir pertunjukan, itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik. Jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
0: Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya, Bang, ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah nggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
1: Ya, itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ, kriminal.
0: Boleh diceritakan sedikit, Bang?
1: Ya, ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapanuntara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman datang dari daerah Laubalang. Itu daerah perbatasan Tanah Karo dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang, ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung, lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru, ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu. Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakat lah, udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh Guru Huria itu, dibunuh istrinya. Istrinya yang sedang menghamil dibunuh, dan yang tinggal adalah anak.

0: Ya, dan itu sering dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kriminal waktu itu, dan si Saman itu, Guru Saman itu dihukum secara hukum Belanda. Ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar kalau pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu ceritanya Guru Saman itu apa? Kasus sosial atau kriminal.
1: Nah, selama abang berkiprah nih di Opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
0: Ya, semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik.
1: Yeah.
0: Ya, menarik secara apa? Secara sastra juga menarik, karena bahasa-bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang, bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimatnya ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami, karena kata-kata kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus. Ya, ketika revitalisasi Opera Batak menggunakan misalnya contoh apa, teks percontohannya si Buru Tumbaga.
1: Nah, ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya, atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
0: Ya, jadi saya setelah terlibat dalam revitalisasi, punya pikiran, janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005, plot ya, nanti diceritakan oleh Ibu Leni, itu ada untuk melanjutkan revitalisasi. Di plot lah, melalui plot kita mulai mencipta lah, ada cerita-cerita yang baru. Dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk yang tahun 2018 ada judul Nai Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi, seperti film Anak Sesada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
1: Nah, yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
0: Ya.
1: Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang, yang menjadi hal apa yang, aduh, opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa?
0: Ya, kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak, meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan Isi Padang Panjang misalnya, mereka lalu paham di sana pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak, walaupun mereka bukan orang Batak, ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu, jadi macam-macam latar belakang etniknya. Lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan, tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja, siapa saja bisa main opera Batak itu, tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh, gitu. Mau kompromi bahasanya juga ya, kita ketika pertama kali ke Jerman 2013, pemain kita ada orang Jerman, jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa, Batak, itu dicampur-campur. Lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
1: Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran nih, plot itu apa sih, ya kan? Nah, ini kita juga ingin berbincang bersama kalian di Natalina Sipayung. Plot itu apa sih Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak.
1: Iya. Yeah.
2: Dimana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi Opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
1: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu?
2: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih kita Opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada, dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama tapi dengan konsep yang sekarang.
1: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya, pro kontra. Artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem begitu ya. Nah, ini bagaimana tentang pergolakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada nggak?
0: Mungkin saya bisa jawab ya soal ini, soal pro kontra revitalisasi. Iya. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi? Nah. Dan kasarnya malahan ada yang bilang, bukan kamu yang mengubur itu, kok kamu yang membangkitkan. Kira-kira begitu. Iya. Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita yeah. pertunjukkan lewat cerita si Burtung Baga misalnya. Oh bisa juga ya, katanya. Termasuk pemain-pemain yang lama itu. Yeah. Pemain-pemain opera Batak terdahulu. Sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh bisa juga ya. Cemana kamu buat itu? Cemana kalian buat? Ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya. Mau belajar lalu kita support terus, kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya, kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama, di sanalah mereka bertukar, yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot, seperti almarhum Julkai Darab, almarhum Alister Nenggolan, dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi, oh kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh ya. Anak muda, generasi baru mulai memahami, oh begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami. Dan apa yang tidak bisa saya terangkan, nanti mereka tambahi. Ya, pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol ya. Tidak.
1: Dan menonjol. Untuk ini nih Bang, saya juga yang tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis, mungkin masih ada enggak? Entah itu opung atau siapa generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini.
0: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai mempunyai orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah, ya. Kalau mau main dia, oke. Tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu. Bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti, misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita nggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok nggak ada layarnya? Ya 3 layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Oh iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal 2 orang tarik buka layar. Harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan. Nah, enggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian enggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh, enggak usah lah. ya jadi
1: maka,
0: kemudian itu, juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strong king katanya, lampu-lampu yeah. yang waktu itu dikenal gitu. Jadi itu kan gak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan Opera Batak setelah revitalisasi, dibuatlah Strong King itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Oh, sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya, karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi. Bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya apa seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti Katopra, Ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang, ya. Apa yang berkembang.
1: Jadi artinya Opera Batak pun mengalami perubahan ya Bang ya?
0: Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya.
1: Iya.
0: Tetap melihat, oh dari mana dia datang. Ya. Tradisi-tradisi yang dibangkitkan atau dimanfaatkan pada Opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika grup Operasi Lindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ.
1: Oh, okay.
0: Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Ya, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau keyboard belum kita pakai, ya.
1: Nah, ini terkait tentang alat musik nih, Bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak, kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini.

0: Baik, Abang dan Kakak, tadi kita nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran ya. Nih Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Iya. Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang hasapi. Yeah. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung sama hesek gitu. Sedangkan gondang hasapi ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan?
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keretung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar, sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batakem itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh ya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang gitar gitu.
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya?
1: Iya, tapi dia kadarnya, musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Oke.
0: Iya. Dan tadi Abang juga menyinggung tentang tulina. Saya penasaran nih,
1: tulila.
0: Saya bukan orang tulila ya.
1: Iya, tulila.
0: Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa.
1: Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup ya. Sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Ditiup dari tengah dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba gitu.
0: Iya Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Iya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai back sound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Iya, baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ambiat orasam muhami, jadi padinam muhami, sadok pangisintan obatakon.
1: Buha doa siap, barita na dibuat ko, siatan obakarai.
2: Iyo, uramu, raja namin. Nga mula, iyo, sinuti ko raja. Oh, alang. So nga namura, toro wak gopung, bawa hon nama siri hute.
1: Kalian gupang doa punya ito, kuan ibeberek koman yang naga behelak. Jala belo saut, sipatuan nagarion naga behelak, Senggit tu guan bawa ma buha bajuna. Aje, isi manyang guar neon itu.
3: Eto, kong dunia, sangkal gani ruangunai, balu gani ruangan ilaimu. Lala, nunga, ya di dokter lemu, nunga dong nina guar.

0: Bagus tuh meninggal.
1: Nanto wana di rumah. Padahal sami jadi yo wanu itu so. Ayo dong foto saat tersedia.
0: Guru.
1: Iya Tuhan.
0: Mau kembali.
1: Baik Tuhan. Kita amin ya. Buruk buka siap. Bersyukur ibu kamu semua. Jalan bagi aku ini.
2: Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Batak. Nih Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
3: Cerita ini apa? Menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12.
2: Oh, jadi
3: ceritakan itu.
2: Iya.
3: Dibayangkan secara apa? Secara imajinatif. Seandainya ada dinasti itu berlanjut, ya kira-kira Pulau Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu.
2: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga melalui opera Batak ini ya, Bang,
3: iya,
2: ya.
3: Silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu.
2: Iya. Dan masa kejayaan dari opera Batak ini kira-kira tahun berapa, Bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari plot nanti kita juga akan berbincang bersama kali ini. Gimana nih, Bang?
3: Iya. Mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu, ya. Mereka bilang melep-lep kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah apa kayak kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
2: Ya. Nah, ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih. Untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat alam juga bisa bergabung di plot?
4: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Jadi siapa aja bisa bergabung.
2: Siapa aja boleh ya.
4: Siapa aja boleh.
2: Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
4: Tidak. Kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot. Kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Mm-hmm. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot.
2: Yeah.
4: Dimana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
2: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui opera Batak dan tidak hanya opera Batak juga ya di situ.
4: Iya.
2: Iya. Ini Bang Thompson kedepannya nih tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian opera Batak sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjebatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
3: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Ah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru, ya misalnya kayak Padang Panjang sampai dua seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu, meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos, bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data, yeah, dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi, artinya apa segala macam.
2: Dituntut kreativitas untuk pemain,
3: ya,
2: musik
3: kreativitas juga. Kreativitas dan inovasi, ya. Nah, kita dorong itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu? Yeah. Harus kita jelaskan. Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
2: Tanpa melepaskan ke apa namanya ke khususan atau kepakeman dari alat musik itu, ya Bang.
3: Jadi
2: ya?
3: Jadi orientasi ke depan rintangannya,
2: nah,
3: itu.
2: Nah, ini agendanya ke depan gimana nih, Pak?
3: Itulah penciptaan karya-karya baru di opera Batak, okay, baik lakon ceritanya, yeah, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa sebatas memori, yeah, dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Betul. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa bilingual yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
2: Iya. Ya. Baik nih, di kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini dari Bang Thompson. Bagaimana harapan kedepannya nih mengenai opera Batak?
3: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa revitalisasi itu, kemudian ada apa kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa pintu-pintu kepada tradisi dan apa interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
2: Ya, silakan juga untuk kali ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga opera Batak.
4: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton opera Batak tersebut.
2: Okay.
4: Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
2: Nah, ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batak Camp, etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari opera Batak?
5: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya.
2: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih.
6: Sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah atau sebagai pelaku kah atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini. Dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Thompson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga.
2: Baik, Bang Daniel, kan kesempatan hari ini tentunya hampir di penghujung persoalan kita di obrolan budaya RRI Net, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksud kami harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kaleni ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak, dan mengakhiri persoalan kita ya. Kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, alunan lagu Anak Tading-Tadinga. Sampai jumpa, dan tentunya kita akan hadir kembali di obrolan budaya berikutnya. Horas.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Perompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Satu buah lagu dari Siti Nurhaliza dengan Bisikan Hati mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak. Jadi langsung aja untuk Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salam sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Silakan request lagu dangdut, lagu daerahnya ya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Malam.
0: Malam. Ada siapa di mana?
1: Denny Pales.
0: Denny Pales, gimana kabarnya?
1: Orangnya setengah malas.
0: Setengah malas?
1: Iya.
0: Jangan malas-malas.
1: Ini siapa nih?
0: Ini Charlie.
1: Oh, kakak. Malam kakak.
0: Malam.
1: Kakak udah makan malam?
0: Udah.
1: Pakai apa?
0: Pakai nasi.
1: Lauknya?
0: Lauknya pakai ayam.
1: Pakai ayam, gimana ayam? Kan ayam banyak.
0: Hmm?
1: Ayam kan ada, ayam segala macam gitu kan.
0: Ayam goreng. Ayam gorengnya digoreng.
1: Waduh, enak tuh.
0: Mm-mm, ayam gorengnya yang punya aku digoreng.
1: Iya, enak tuh.
0: Iya, enak emang.
1: Mm-mm. Apanya?
0: Ayamnya.
1: Iya, apanya sekarang? Kalah. Dada, paha.
0: Enggak tahu bentuknya tadi udah berserak banyak kali, heeh.
1: Iya, enggak tahu deh mana dada sama kepala, enggak tahu. Sayap itu.
0: Kayaknya sayap sebelah kiri tadi.
1: Iya. Sayap. Heeh. Enak tuh. Iya, sebelah kanan itulah. Pakai kertas kemari lah.
0: Iya, enggak ada. Aku cuma beli sebelah.
1: Ya, enggak basa-basi.
0: Tahu. Lagunya apa ini?
1: Lagunya ini, apa lagi dari apa?
0: Dor. Apa tuh?
1: Lagu dari inilah. Aku lagu udah lagu dari Malioboro.
0: Malioboro.
1: Sumbang.
0: Ya Malioboro. Oke, ntar aku cari dulu ya.
1: Enggak ada. Ya udah Malioboro aja.
0: Tunggu. Sunda ya?
1: Iya Malioboro. Sumbang lah.
0: Dul Sumbang Malioboro.
1: Enggak ini Cincaila.
0: Hah?
1: Cincaila Dul Sumbang, Cincaila.
0: Dul Sumbang juga?
1: Iya, Cincaila.
0: Enggak ada, yang lain lah, aku bacakan ya.
1: Kau dong, ini aku ini.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada Dul Sumbang Cincaila.
0: Yang lain. Panutan rasa.
1: Karunya.
0: Hah?
1: Karunya. Karunya-nya, ya, aduh karunya.
0: Itu Dul Sumbang juga?
1: Enggak, ceweknya nih.
0: Gimana tulisan?
1: Ceweknya nih.
0: Gimana tulisannya?
1: Bukan, ceweknya nih, bukan Dul Sumbang.
0: Karunya ya? Yeah. Oke, silakan salamnya.
1: Karunya.
0: Apa?
1: Gimana sih?
0: Ada nih.
1: Gimana sih?
0: Oke, silakan salamnya.
1: Itu Karen lagi. Karena apa kabar, Karin? Yang malah siapkan untuk Mama Erja dan Bang Faris, semoga naik pelaminan. Untuk Bang Jack, untuk Cerita Jari Sri, Karmel Semenjan Kemang Baru, Cerita Semenjan Bromo, Anggi dan Bonjan Bromo, untuk mantannya Iwan Males, Jalan Bromo, untuk Ahmad Zakaria dan Romo, Karmila dan Semenjan Kampung Baru, Agnes yang Semenjan Menteng. Untuk ini aku gini, aku apa? Terli. Aku lagi nulis masa seorang.
0: Kenapa tuh?
1: Aku lagi Parumadiar itu. Lagi Parumadiar. Gimana lah lagi Parumadiar itu ini? Gimana lah untuk seseorang
0: ya, okay.
1: Atau aku lah tempat rumah tamu. Kamu kemana?
0: Ya, oke, okay. Banyak-banyak bersabar. Oke, okay, sudah siap ini?
1: Ya udah itu lah. Oh itu emang kemana lah? Kayak gini lah hidup aku ini.
0: Salamnya
1: aku
0: udah
1: gak, ya. Ya kok gak punya kendaraan ya kan, mungkin deh gimana ya kan. Nah, dia untuk mendengarkan lah 88,4 di malam hari. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi nih, halo, Sapa Malam Perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Mm-mm.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Ada siapa di sana?
1: Wira.
0: Ada. Uma, ada Wira. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada pantun ini buat dirimu.
0: Kenapa?
1: Ada pantun.
0: Oh, pantun. Cakep. Oh, belum ya?
1: Belum. Sabar,
0: Wah. Oke, silakan pantunnya.
1: Petik manggis di atas perahu.
0: Cakep.
1: Pilih buah yang sudah tua.
0: Cakep.
1: Cantik manis gadis Melayu.
0: Ih, Kak cantik manis gadis Melayu dia ya. Mm-mm, cakep.
1: Oh, udah diulang cantik dan manis gadis Melayu.
0: Kan ada yang namanya cantik manis. Gak aci lah orang memang itu kok tadi karyanya pakai cantik manis kok.
1: Iya, cantik dan manis. Dannya tadi tersangkut.
0: Oke, okay, cakep.
1: Nah, kan jadi sampai mana tuh? Bilang lah. Petik manggis di atas perahu.
0: Cakep.
1: Pilihlah buah yang sudah tua.
0: Cakep.
1: Cantik dan manis gadis Melayu.
0: Cakep.
1: Suketilah namanya.
0: Uma. Ya ampun, seram tapi namanya ya.
1: Ya kan biar hihihi.
0: Oke lah, udah makan malam?
1: Alhamdulillah, udah.
0: Oh, udah, tumben.
1: Wah iyalah, secara gitu loh. Memang kalau Shirley kan baik.
0: Apa?
1: Loh, bukan Shirley tadi kirim?
0: Nggak ada.
1: Oh, berarti Shirley yang sebelahnya.
0: Oh, cantik dan manis yang lain kayaknya tuh.
1: Iyalah, pastilah.
0: Oh, iyalah katanya. Oke, silakan lagunya yang mana nih?
1: Wah, ini yang mantep nih.
0: Apa tuh?
1: Dari Karo.
0: Karo? Oh, Karo panjang-panjang dia, enak dia.
1: Piring manggis Dainang Doge.
0: Oh ya, mantap. Silakan salamnya.
1: Salam buat Bu Radmi, Umi Sumi, Bu Cantik Manis gitu loh. Kak Farida Sembada, Mama Rizki, Kak Ira Tarigan, Bu Wati Tamora, Fani di Peringgan. Ada juga Bu Nom Tifa, Puan Ina di Pantai Labu. Ada Pak Abdullah, Pak Jendal Tanjung, Pak Nga, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Uda, Rijal Pratama. Ada juga Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Jiman, ada Pak Yung, Bang Arman Cibuan, ada juga Bang Akbar Aritonang. Ada Suketi di situ.
0: Iya, tunggu. Ini lagunya mana?
1: Ya di situ.
0: Miring manggis aja yang ada. Miring manggis
1: apa?
0: Aja ya.
1: Miring manggis Inang tuh, geng.
0: Enggak ada si Inang itu. Entah mana dia.
1: Harus ada lah.
0: Hilang dia, entah kemana.
1: Manggis aja enggak keren.
0: Kayak mana ini? Kok hilang ya? Aku pun mau yang itu, panjang itu. Mana?
1: Enggak jumpa ada Inang tuh, geng ya?
0: Entah di mana Inang itu.
1: Atau belanja lupa pulang ya?
0: Kayaknya ke Beras Tagi dia.
1: Ke Beras Tagi? Nah, udahlah ganti Tafsil dong.
0: Ya Allah. Tafsil yang mana?
1: Riri mana Riri?
0: Oh, Riri mana Riri. Apa artinya nih?
1: Gue nggak tahu.
0: Enggak.
1: Udah dengeri aja nanti.
0: Ah, dengerin pun aku nggak ngerti.
1: Walah. Aku pun gak tahu artinya.
0: Oh yaudah, nanti keputar ya.
1: Intinya itu lagu perpisahan anak boru.
0: Oh.
1: Mau dijemput sama calon
0: lelaki. Oke, oke.
1: Paham. Ada itu kan?
0: Ada.
1: Berapa menit?
0: Itu cuma 5 menit.
1: 5 menit? Oh, biar lebih mantep, abis Riri mana Riri disambung bui-bui.
0: Gak boleh, nanti aku yang kena marah ya. Dua lagu ya.
1: Ya disambungkan kan jadi satu.
0: Oh iya juga sih, tapi gak boleh.
1: Ya udahlah, pokoknya Riri mana Riri ya. Nah buat dirimu, sehat selalu, murah rezekinya. Yang pasti tahankan. Apanya?
0: Cantiknya dong.
1: Oke, mantap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115. Chat WhatsApp-nya 0811614248. Wajahmu terbayang. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat. Assalamualaikum Kakak Sherly.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Kakak Sherly.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, ada siapa ini?
2: Mbak Jenny loh.
0: Mbak Jenny, gimana kabarnya?
2: Kabarnya kabur.
0: Hah? Kabur?
2: Kabarnya kabur.
0: Suka kali kabur-kabur ditinggalkannya Bang Jacknya. Cemana ya ini?
2: Biasalah, ikut-ikut lagu Jawa. Minggat.
0: Ya Allah, jangan minggat-minggat. Nanti gak bisa balik lagi baru tahu.
2: Janganlah.
0: Kok ditinggal-tinggal? Kenapa ditinggal-tinggal?
2: Ya iya, Bang Jack gak cukup ngasih belanja.
0: Hah? Oh, dia gak ngasih uang belanja?
2: Iya banyak, kasihnya 2.000.
0: Oh 2.000, yaudah dia yang disuruh minggat.
2: Gitu ya.
0: Iyalah, ngapain kita yang minggat?
2: Oke lah, aku mau request lagu ya kakak.
0: Iya, yang mana nih?
2: Mau lagu yang panjang apa pendek?
0: Yang panjang kali.
2: Panjang? Panjang, coba tengok di situ.
0: Apa?
2: Memori pajak singa.
0: Ini lagu mana?
2: Lagu Karo lah.
0: Apa judulnya?
2: Memori pajak singa.
0: Memori?
2: Pajak singa.
0: Oh, yang kemarin ya?
2: Yang gak jadi itu loh.
0: Tunggu ya. Memori pajak singa?
2: Iya.
0: Kayaknya gak ada gak sih? Semalam kan?
2: Belum ada.
0: Adanya?
2: Dari malam kan yang diputar Pamili Taksi.
0: Oke, tapi udah cari ada ya?
2: Ada.
0: Oke, memori
2: Lompopinem.
0: Tunggu ya. Lompopinem.
2: Iya.
0: Ntar tunggu. Mana nih, memori pajak singa?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Malam aku ya, berapa menit kakak?
0: Apanya?
2: Waktunya, durasinya tuh.
0: Waktu ini, lagu?
2: Iya.
0: 9 menit, makasih.
2: Cukup lah, dipanggil mata, ya kan? Salam aku ya.
0: Iya.
2: Bawa tampan, Pak Ijo, Pak Nga, Mama Edra, Mama Rizky. Bang Wir ya tadi ya. Bang Wir, aku minta nomor teleponnya lah Bang Wir. Besok pagi aku minta ya Bang Wir. Ada juga buat Pak Jena Tanjung, ada juga buat Pak Abdullah Bu Nurayati, ada Bu Farida Sembada, ada Bu Ratni, ada Puan Ina, ada juga buat Mas Anto Sintes, Bapak Rafa, Bapak Rizole, buat Bibi Pusin. Kalau curhat cinta, jangan ambil radio ya, Den. Di belakang senor, Den. Jangan di radio. Buat Bang Arman Hasibuan. Jangan gondol ya, Bang. Dari jalur masing-masing, Bang. Udah ya.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lama di belakang-belakang ngamuk lagi. Bacari sama tugas ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita baca dulu yang ada di WhatsApp nih. Mat malam, sapa malam. Assalamualaikum Non Sherly, sehat kan? Waalaikumsalam, sehat. Bu Rani mau request lagu Aceh Bungong Jumpa ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Andi, Mas Wira di Langkat, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Mas Paris, Koko Bowo, dari Rizal Pratama, Opa Rasya, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Wati, Bu Eva, Putri Madu, Puan Ina, Parida Sembada, Umi Sumi, Centini, Cynthia. Untuk semuanya lah ya, untuk Non Sherly yang cantik, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh, amin. Lancar rezekinya, sehat-sehat terus ya, amin. Makasih Non, dah bye-bye, bye-bye juga. Oke Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 8,4 Trompet Medan Suara Budaya Nusantara. Silakan Abang Kakak request lagu-lagu daerah dan berkirim salamnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, siapa malam Trompet?
1: Good evening, Dr. Sally Isin.
0: Good evening. Yes, I am.
1: Hi, I tonight.
0: I'm good. Yeah, I'm good. How about you?
1: Still recover at home. Twice a week, go to physiotherapy, that's all.
0: Okay lah, lagunya apa nih?
1: Lagunya minta lagu apa ya? Yang angin goncang aja lah.
0: Angin goncang ya?
1: Ya.
0: Okay, silakan salamnya.
1: Wah, darah ini dan keluarga Pak Haji Abdullah dan keluarga pendekat ikan duyung nggak sama darah dari Yusri dan pertama Pak Jimas. Ada lagi itu Mama Eja Titi Sambut Kedua Pantai Jamin. Ada lagi ikan duyung tadi udah kami Mr. Boger dan Mr. Farid. Ada juga itu Kak Farida Sembara, Kak Farida Sembara, Wak Yong ya? Wak Yong atau Wak Long, pokoknya itulah. Sehat selalu ya, Wak, mulai rezeki lancar usaha. Ada lagi itu Pak Haji Abdullah dan keluarga, Dr. Anton, Dr. Latif, Opa Rasa. Dan lain-lain, apa ibu udah uni, everyday is fine, healthy, everything going like plus lucky. Especially for Dr. Terry Pinka, including our Lady Republic Indonesia program for, I wish you all the best. Take care for your health. If you go home, be careful, please. Have a great job. Good luck for you in this whole year. God will bless you every time. We are partner and your family. Thanks a lot, sister. Bye. Thank you.
0: Thank you. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115. Chat WhatsApp-nya 0811614248. Halo, siapa malam Perempat?
2: Siapa malam Perempat?
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa nih?
0: Siapakah aku?
2: Pak Juni.
0: Iya, gimana kabar?
2: Malah itu kan.
0: Lah.
2: Di sini ayah-ayah tampan.
0: Ayah-ayah tampan.
2: Okay. Malam ini tadi kan anak pangan request lagu Pulanglah Udah. Judulnya Pulanglah Udah lagu Minang.
0: Pulanglah Udah, enggak pulang-pulang dia.
2: Tidak lagi, Amir kan lagi merantau, belum pulang, jadi ini dia lakinya.
0: Bang Toib namanya bukan?
2: Merantau, ini bersekolah, belum pulang, tak lanjut ke ininya. Jadi, kalau hari bini tadi rindu, gitu lah. Namanya bini rindu sama suami, wajar aja lah.
0: Udahnya ini si Bang Toib bukan?
2: Buat lagu Minang, pasti aku pun
0: serius sekali loh, aku mau bercanda padahal.
2: Bang Tuy kan lagu dangdut.
0: Kan gak pulang-pulang juga dia.
2: Oh iya. Bang Cik udah pulang katanya.
0: Udah pulang dia?
2: Nah, Bang Cik udah pulang.
0: Gak jadi dia minggat?
2: Tak jadi, udah dulu ceweknya.
0: Iya, gak ada ongkosnya katanya.
2: Udah aman katanya, tak jadi aku minggat ini dan cewek katanya, makanya cepat-cepat dari turun.
0: Oh gitu pula.
2: Terus kasih lagu yang panjang-panjang, supaya gitulah.
0: Oke lah, ada lagunya nih, silakan salamnya.
2: Ya lagunya untuk anak pangai ya, Amel itu, saya itu, selamat bobo. Harapnya juga, selamat bobo ya sayang, tuku tadi ya. Maris kiri di dalam sini, Jack juga, Winda juga, Yola juga. Yang udah order tadi, siapa aja di Wira tuh ya?
0: Ada.
2: Ada di Males tadi, ada Pabla Bunur Hayati juga, Pan Ira di Prapat. Untuk udah ya, Bang Rijal Buana, Mas Adi Kenjar juga. Mbak Parida juga di Sembada, ada Bu siapa tuh? Umi-umi di Binjai, Pak Bambang juga. Untuknya apa rasa Pak Tanjung juga. Untuknya Bu Wati, Bu Romicita, Cantik Manis, Bu Ratna, Puan Ina di Pagelaru, Bang Irfan, Mak Rizky, ya tidurnya Mak Rizky. Dia bagi-bagi segar. Udah tuh, ya. Pak Nganungah, salah-salah banyak-banyak.
0: Oke.
2: Wayung monitor tuh.
0: Mm-hmm.
2: Dan jenis sehat yo, bahagia selalu yo.
0: Amin.
2: Kembang-kembang sukses kerepan berapa Allah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo perempat, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ada siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
0: Siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
3: Ada orang baru.
0: Siapa tuh?
3: Kenalan lah dulu ya.
0: Iya.
3: Sama orang baru nih. Boleh kah buka tangan?
0: Boleh. Siapa nih?
3: Biasa, kawasan Medan Labuan.
0: Oh, nggak baru-baru kali lah. Dia pun bilang biasanya.
3: Iya kan baru gabung di ini kan, di kamar sebelah.
0: Iya, kemana aja?
3: Ada lah.
0: Hmm.
3: Biasa lah. Menyendiri.
0: Hmm, siapa namanya ini?
3: Syahril Khan.
0: Oh, Syahril Khan.
3: Yuhu.
0: Syahril Khan?
3: Iyalah, jadi siapa?
0: Ya udah. Gimana kabarnya?
3: Kabar ya biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa.
0: Oke lah, lagunya apa nih? Satu, dua, mana orangnya nih? Halo? Halo? Halo? Aduh, halo? Gak ada suaranya, kita gak bisa dengar ya. Silakan lagi ya Bang Kakak, 061846-3115 chat WhatsAppnya 0811-614-4248. Untuk Bang Kakak silakan request lagu daerahnya dan juga berkirim salam di 061-846-3115 atau melalui chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Ada Ika Krakatau nih mau request lagu Melayu yang Pucuk Pisang 2. Oke, nanti aku putarkan ya. Udah 3 lagu nih Abang Kakak, jadi langsung. Oh, kita angkat dulu deh. Oke, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
4: Puan Ina di Pantai Labu.
0: Gimana kabarnya Puan Ina?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan malam?
4: Udah.
0: Sudah, pakai apa tadi?
4: Pakai jantan jagung.
0: Pakai apa?
4: Pakai jantan jagung, sayurnya. Pakai ikan goreng.
0: Wih, enaknya.
4: Kita tak hujan dari jam 3 pagi sampai jam 1 siang.
0: Asli, di sini juga.
4: Iya, itulah tadi semangatnya makan.
0: Oh, karena lapar ya kan, dikena hujan
4: iya,
0: ya kan.
4: Iya, lapar memang, jam 10 udah makan.
0: Oke lah.
4: Jam 10 pagi, udah tuh tadi sore jam 7. Semangat kali makan ya.
0: Iya, enak memang kalau misalnya hujan-hujan gitu, maunya ngemil aja ya kan.
4: Iya memang, kalau ada nyemil, cemil. Ini gak ada apa-apa, cemilnya nasi aja.
0: Nasinya kita cemil ya kan? Oke lah, lagunya apa ini?
4: Lagunya dari Ahmad Jais.
0: Ahmad Jais yang mana?
4: Dewi Hati.
0: Dewi Hati?
4: Iya, Dewi Hati, Ahmad Jais. Coba tengok dulu, ada kan? Coba tengok dulu.
0: Sabar. Oke, aku cari. Dewi
4: dulu, ya.
0: Hati.
4: Buatnya Bang Jack tadi ya, terima kasih Bang Jack. Pak Ngah juga, terima kasih sampalan Pak Ngah. Buat Adi Genjer juga, Mak Rizky. Buatnya Putih Baju, buatnya Pak Dula dan Ibu. Pak Jena Tanjung juga, Mbak Wati di Tamora. Buatnya Pak Jenujin juga ada di sana. Semoga sehat selalu. Farida Sumbadak, Ayam Farida juga di Maralan. Penganto juga, buatnya juga Bang Faris yang ada di sini, Cinta Rakyat ya. Semoga sehat selalu juga di sana. Bu Rani, semoga sehat selalu Ibu. Buatnya Rani di Serindang juga. Ada lagunya?
0: Ada.
4: Nah, itu lagunya. Kena dah lama enggak dengar lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Buatnya Mbak Feli, Kak Makici juga sekeluarga. Bang Malot, semoga selalu di sana dingin-dingin kayak gini. Jangan tidur dulu. Dengar dulu perempat. Semoga semangat kita di sini ya kan, Kak Feli?
0: Amin, betul.
4: Mbak Jiwa juga. Buat wassalamu'alaikum lah ya, Bang ini, Bang Erfan Effendi. Sayang selalu. Buatnya cantik manis, silakan naik Kak cantik. Biar tambah cantik dia. Ya juga, Mbak cantik manis gitu loh. Nanti kalau nggak dilo kan nanti nggak cantik dia. Ya untuk semua-semua aja lah Mbak Sandi ya.
0: Okay.
4: Semoga kita dokter kita dengar lagunya cepat-cepat ya kan. Semoga dingin-dingin selalu. Yang mandung tidur silakan tidur, yang belum tidur silakan dengar ya kan Kak Sally. Mbak Kak Sally, selamat malam Mbak Tulis Kak Sally.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ke lagu dulu Abang Kakak. Tetap di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, hey, sile! Maya kabana ne?
1: Jua-jua, Pak.
0: Ah.
1: Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, Pak. Lama tak jumpa ini, Pak.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belaku dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, teman kakak, silahkan request lagi lagu daerahnya dan berkirim salam melalui 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat. Kasih pergi ke Titi Papan.
0: Cakep.
1: Tadi cepat-cepat beli buah semangka.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum, duhai. Adina Salinan cantik rupawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini lagi saat-saatnya udah kerja pertama.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kita gak ketemu dengan cantik manis saat ini.
0: Oke lah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Melayu, Imam Asyarifi.
0: Ah, Melayu?
1: Iya, Sri Banang sama pecahannya Pancang Jermal.
0: Sri Banang Pancang Jermal.
1: Iya.
0: Sri Banang, okay, siap, silakan salamnya.
1: Akhirnya buat Pak Abdullah, Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Bapak Rasa, Bang Anto Sintis, Pak Jiman, Mas Paijo, selamat pacaran sama Mama Restinya. Terus Bang Bira Dilangkat, Aku Jolek, Miss Kaki Manis itu loh. Berat nih. Bunda Mecipa, Pak Nina, Kentini, Putri Madu, Pak Gadis Sembada, Randil di Peringgan, terus buat Umi Sumi, buat Mama Ezra, Ira Tarigan, Berwati, Muhammad Rudi, Ahmad Rasubuan, Akbar Ritonang, Cintia, Jainuddin, Lini Wasuna Manulang, dan Wakyuh, yang ada di sini. Pak Seri sama tugas, Tuan Kasman memberi demonstrasi. Memberi demonstrasinya ke ladang bambu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi abang kakak. 0618463115 chat WhatsApp 0811614248. Halo, selamat malam Perempat.
2: Halo Perempat, selamat malam.
0: Selamat malam, ada siapa di sana?
2: Yang terputus tadi loh.
0: Bang Syahril kan.
2: Iya, Dek Sherly kan.
0: Aku nggak ada kan-kannya.
2: Oh, nggak ada ya?
0: Aku Sherly ya, gitu. Kalau ini kan Syahril kan?
2: Iya dong.
0: Nah, kalau ini Sherly ya, iya gitu.
2: Nanti jadi kita ngobrol apa pribadi. Ini payah nih jaringannya.
0: Oh iya, oke. Langsung saja. Singkat saja.
2: Katakan Mama, Asmidar Darwis.
0: Asmidar Darwis?
2: Katakan Mama.
0: Katakan Mama?
3: Itu.
0: Katakan Mama.
2: Iya.
0: Yang lain mau nggak ada itu?
2: Nggak ada.
0: Mm-mm.
2: Katakan Mama nggak ada?
0: Nggak ada.
2: Jangan dikenang?
0: Jangan dikenang, nggak ada. Aku baca aja ya, Asmidar Darwis ya.
2: Ah, boleh.
0: Hujan gerimis, kalau jodoh, kuasa ilahi, mencari bahagia, pilu, putus harapan, surat merah, sakitnya di madu. Ah, udah itu aja.
2: Udah?
0: Mm-hmm.
2: Nggak ada yang kena ya.
0: Nggak ada, kalau jodoh?
2: Kalau jodoh? Asmidar juga dia? Oh, kalau jodoh ini aja lah. Apa-apa, ganti-ganti ya, ganti ya.
0: Apa tuh?
2: Dari karu-karu juga.
0: Karu yang mana?
2: Bagi layang-layang.
0: Apa?
2: Bagi layang-layang.
0: Bagi layang-layang.
2: Nah, bagi layang-layang.
0: Oh, oke, siap. Nanti diputar ya.
2: Berarti cewek ya, bye.
0: Plato Ginting.
2: Ah.
0: Oke, siap.
2: Salam ya, bye.
0: Untuk
2: tadi yang baru turun, Om Yusri Jal ya. Bentar Om ya, lama gak pusing kita Om. Kapan abang gak jumpa lagi Om ya. Ada Pak Nga juga jadi, sehat-sehat Pak Nga. Itu tadi yang dipakam siapa?
0: Yang dipakam?
2: Ada yang aku putus tadi terus naik.
0: Pon Ina.
2: Dipakam tadi kan?
0: Bukan. Ya bukan dipakam.
2: Jadi?
0: Labuan Deli apa di mana tadi ya?
2: Labuan Deli.
0: Di mana dia tadi? Pantai Labu, ya Allah, Pantai Labu.
2: Ya udah Pantai Labu mah pakam pun dari sebelahan itu.
0: Oh iya nya, enggak tahu aku ya lah mungkin ya.
2: Ya udah kita main-main ke sana ya.
0: Enggak mau.
2: Ah?
0: Aku enggak mau main-main ke sana.
2: Jadi, maunya ke mana?
0: Sendiri aja aku.
2: Oh, sendiri-sendiri aja. Saya biar tahu Pantai Labu itu gitu loh.
0: Iya, nanti aku cari-cari sendiri naik ini, ojol.
2: Ojol?
0: Mm-mm.
2: Oh, boleh lah. Nanti kita jumpa sekarang aja kok, Kak, ya.
0: Belum tahu ya. Aduh.
2: Ya udah gitu ada siapa lagi ya? Oh ada itu Kak Cynthia Mabar. Dari ini ada Nek.
0: Siapa tuh?
2: Kak Cynthia Mabar.
0: Belum, tumben nih.
2: Iya, dia nyari jalur juga ada kepayaran ada ya. Naik Kak Cyn. Itu tadi yang Tanjung Anam sih Pak Injek. Om dia juga ya, lama juga gak berhubung dia. Terus lagi ya. Ya wes lah ke BKB ya. Ke BKB.
0: Oke.
2: Untuk diri saya selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya Bang Kakak 0618463115. Chat WhatsApp 0811614244.

0: malam, Sopo Malam Perempat.
1: Selamat malam Perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
1: Dari Wayung di Binggi.
0: Oke, gimana kabarnya Wayung?
1: Baik, biasa, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Request lagu apa ya? Anak Yatim aja lah, dari Aceh.
0: Aceh, yang mana?
1: Anak Yatim.
0: Oh, Anak Yatim. Oke, siap. Silakan salamnya.
1: Salamnya untuk Pak Jenal Tanjung. Salam kenal kembali Pak Jenal Tanjung ya. Tuangnya Kuku Bowo apa di Langkat Mengira. Apa kabar Mengira, sehat? Untuk Om Jack juga, makasih Om Jack. Untuk Cynthia, salam kenal juga. Salam kenal untuk yang di Pegi Labu tadi siapa?
0: Puan Ina.
1: Puan Ina, salam kenal. Untuk dengan tubuhku di Sipangwura, Antoni Sipangmata. Kuku bawa tadi udah ya. Kuku bawa, apa-apa sehat kan? Ini tadi kan Kuku bawa ngubungin aku, apa, nyamperin saya, jadi saya balas lagi. Balaskan dulu lah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Perompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Rabu 30 September 2026. Perompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Perompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Abang kakak, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Medan dalam Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mendengarkan.
1: Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Hari ini kita akan mengobrol ya dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik Salatlah Kamu Sebelum Kamu Disolatkan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, kabarnya bagaimana hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat kembali.
1: Alhamdulillah sehat. Ustadz, topiknya pagi hari ini sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Benar Ustadz ya?
2: Iya benar.
1: Baik Ustadz, silahkan bisa kita mulai Ustadz.
2: Iya, terima kasih Mbak Fika. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali di pagi yang penuh berkah ini, penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sampai detik ini. Semoga semua nikmat yang diberikan Allah dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, judul kajian kita adalah berkaitan tentang salatlah kamu sebelum kamu disolatkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Allah menciptakan kita manusia dan juga jin ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk yang diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia yaitu jin ya. Jin juga diciptakan Allah sebelum manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana cara kita atau bagaimana cara jin dan manusia untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala diterangkan Allah, dijelaskan Allah di surat Thaha ayat ke-14 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan ibadah sholat. Ya. Jadi perintah sholat ini sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, perintahnya langsung diberikan Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah di situ diperintahkan Allah secara langsung untuk mendapatkan perintah sholat tersebut. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya, Rasulullah diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, perintah sholat yang diberikan Rasulullah dan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan Allah secara langsung kepada Rasulullah. Artinya apa? Bahwasanya perintah sholat ini sangat penting. Ya. Perintah sholat ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main dalam masalah sholat. Jadi dalam perintah sholat tersebut ada yang namanya sholat wajib atau sholat fardu. Sholat wajib seperti kita ketahui, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakullah, itu ada 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah sholat-sholat wajib. Wajib artinya pada saat kita mengerjakan sholat tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, pada saat kita dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat tersebut, padahal kita mampu, tapi dengan sengaja kita tinggalkan ibadah sholat tersebut yang wajib tadi, maka kita akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah adalah bukan pada saat kita bermaksiat seperti minum-minuman keras, berzina, atau berjudi, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, mencuri dan lain sebagainya. Akan tetapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, kemaksiatan yang paling besar adalah di mana pada saat seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, jadi ada sholat fardu namanya. Kemudian ada lagi sholat sunnah. Sholat sunnah artinya apa? Pada saat kita memiliki kemampuan, waktu luang, memiliki kesehatan, tenaga, kemudian kita dianjurkan atau disarankan untuk bisa juga melakukan sholat sunnah. Sunnah artinya pada saat kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, akan tetapi pada saat kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, saat sekarang ini kita sangat prihatin melihat kondisi umat Islam, di mana begitu mudahnya umat Islam meninggalkan ibadah sholat tersebut. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan, atau yang perlu kita renungkan dalam diri kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, di mana pada saat Allah masih memberikan kepada kita yang namanya nikmat kehidupan, artinya dengan kita diberikan nikmat kehidupan tersebut, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kemampuan untuk bisa melakukan ibadah sholat tersebut karena kita masih hidup, maka lakukanlah ibadah sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah ibadah sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan ibadah sholat dengan asal-asalan atau dengan sesuka hati kita tanpa melakukan ibadah sholat tersebut sesuai syarat dan rukun sholat tersebut. Jangan sampai kita melakukan ibadah sholat seumur hidup kita, akan tetapi ibadah sholat yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: mutan, ya, kapan dia mood, kapan dia lagi senang sholat dia, ya, suka-suka hatinya sholat. Kalau mau sholat sholat, kalau umpamanya nggak mau sholat pun dia nggak mau sholat. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Tanamkanlah dalam diri kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, bahwasanya ibadah sholat ini adalah manfaatnya untuk diri kita. Manfaat ibadah sholat tersebut adalah untuk diri kita, di mana dengan ibadah sholat tersebut Allah memberikan sarana kepada kita dengan ibadah sholat tersebut untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita, begitu banyaknya dosa yang kita lakukan selama satu hari satu malam. Dengan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah dihapuskanlah dosa-dosa kita. Kemudian dengan ibadah sholat tersebut, Allah memberikan sarana kepada kita untuk bisa langsung meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadi pada saat kita sholat, minta tolonglah kepada Allah atas segala macam permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka insya Allah seluruh permasalahan dalam kehidupan kita akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, sholatlah kita selagi kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti setelah kita mati, baru kita akan menyesal pada saat datang sakaratul maut itu. Ya, nyawa sudah ditenggorokan, baru kita mau bertobat dan mau sholat. Nauzubillah, tentunya sudah terlambat. Tentunya kalau kita sudah mati, kita tidak bisa sholat lagi, akan tetapi kita akan disolatkan Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811616943. Ustaz, kita coba jawab telepon dulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak
1: Pika. Iya, dengan siapa Ibu?
2: Bunda Dona.
1: Bunda Dona, silakan Bunda Dona.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu.
2: Sehat kan Pak kita semuanya Pak?
0: Alhamdulillah, Insya Allah sama-sama sehat kita Bu semua Bu.
2: Iya, Bunda Dona mau nanya Pak, pertanyaan ya, saya, setiap hari kita mengerjakan sholat, sholat wajibnya, sholat sunahnya, tapi bacaannya itu hafal kita, tapi kan nggak ngerti semua artinya. Itu gimana Pak istrinya? Itu aja yang belum tanyakan. Makasih ya Pak Ustaz sama Mbak Pisa.
0: Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya. Terima kasih ya Bunda Dona atas pertanyaannya. Bagaimana pada saat kita sholat, tapi kita tidak mengerti semua yang kita baca pada saat kita sholat. Karena pada saat kita sholat kan tentunya kita melakukan sesuai dengan tuntunan atau contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita. Sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi Rasulullah kan pada saat sholat membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca baca-bacaan sholat itu dalam bahasa Arab. Sedangkan kita kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia tentunya pada saat kita membaca dalam sholat tersebut, bacaan-bacaan sholat dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya banyak bacaan-bacaan kita yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti. Karena kita bukan orang Arab ya, beda dengan orang Arab. Mereka memang bahasa mereka ya. Bagaimana hukumnya, apakah sah ibadah sholat yang kita lakukan apabila kita tidak mengerti yang kita baca, tapi sudah sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Pada saat kita membaca atau mengerjakan ibadah sholat, sudah sesuai dengan syarat dan rukun sholat yang dicontohkan Rasulullah, walaupun kita tidak mengerti, maka insya Allah ibadah sholat kita diterima dan sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, tentunya pada saat kita melakukan sesuatu, yang mana sesuatu tersebut kita pahami, yang kita lakukan artinya apa, yang kita baca kita mengerti. Pada saat kita contoh membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Bahkan di surat Al-Fatihah tersebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami meminta. Tentunya pada saat kita paham dengan yang kita baca, tentunya ibadah sholat tersebut akan

0: lebih bermakna, ya, lebih bermanfaat dan dapat kita dan dapat bagi diri kita itu ibadah sholat itu dapat lebih bisa kita dalami atau bisa kena dalam hidup kita atau bisa lebih bermanfaat ibadah sholat tersebut dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih banyak bermaksiat? Karena dia tidak paham tentang ibadah sholat yang dilakukannya hanya sebagai rutinitas, sebagai ritual dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, itulah pentingnya kita untuk selalu diperintahkan Allah untuk selalu belajar, belajar ya. Jadi kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita pahami dan kita miliki saat sekarang ini, ilmu kita. Dan tetapi kita harus terus menambah ilmu pengetahuan kita. Karena bacaan-bacaan sholat tersebut kan tidak banyaknya sebetulnya. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam itu sedikitnya bacaan yang kita baca. Tentunya bisa kita belajar ya. Walaupun kita tidak tamat pesantren atau kita tidak, kita bilang ilmu agamanya kita masih sedikit, akan tetapi untuk mempelajari artinya tentu gampang ya bagi diri kita. Sedangkan kita belajar bahasa Inggris saja, mudah bagi kita untuk bisa memahami bahasa Inggris tersebut. Apalagi ibadah sholat bahasa Arab yang setiap saat kita lantunkan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menambah kemampuan kita untuk bisa memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita baca pada saat kita sholat. Sehingga ibadah sholat tersebut bermanfaat bagi diri kita. Ibadah sholat tersebut dapat lebih meresap, ya, dapat kita resapi sehingga dapat lebih bermanfaat dalam kehidupan kita.
1: Baik Ustaz, Ustaz, apa tanda ketika sholat kita itu diterima Ustaz?
0: Ya, terima kasih Mbak ya. Apa tanda sholat kita diterima ya? Tentunya sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita lakukan, apakah kita mengetahui ibadah kita itu diterima atau tidak? Ya. Tentunya kita tidak mengetahui karena dia sifatnya ghaib ya. Pahala itu kan sifatnya ghaib, dosa itu sifatnya ghaib. Jadi pada saat kita melakukan amal soleh, contohnya ibadah salat. Setelah kita salat, apa tandanya bahwasanya salat kita diterima? Ya. Ada nggak checklist atau ada nggak tanda yang diberikan Allah? Tentunya tidak ada tanda yang diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, lakukanlah ibadah sholat tersebut sesuai dengan tuntunan agama. Artinya apa? Seperti dijelaskan Rasulullah, syarat dan rukun sholat itu kita lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dari mulai kita bersuci atau haro, dari mulai kita ngambil wudhu. Wudhu kita diperbaiki. Ya, karena ada pada saat Rasulullah melihat seseorang sholat, setelah orang tersebut sholat, ada satu riwayat yang dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang sudah sholat, dipanggil Rasulullah, sholatlah engkau kembali, kata Rasulullah. Kembali dia ngambil wudhu, sholat kembali, kemudian sholat begitu terus sampai beberapa kali. Ya, ternyata bukan sholatnya yang salah, akan tetapi pada saat dia toharo, pada saat dia mengambil wudhu, wudhu yang dilakukannya belum benar. Ya. Jadi kalau kita pada saat melakukan suatu ibadah, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, lakukanlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, artinya syarat dan rukunnya kita penuhi, ya, maka insya Allah ibadah sholat kita tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak ada tandanya, ya. Jadi kita hanya bisa apa, berdoa kepada Allah, berdoa. Karena belum tentu ibadah sholat yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah walaupun sesuai syarat dan rukunnya. Karena apa? Bisa jadi karena riya, karena sombong. Sudah sesuai nih syarat dan rukun, dari mulai mengambil wudhu kita toharanya udah betul, dari mulai bersuci ya, lepas kita dari hadas besar, hadas kecil, kemudian rukun sholat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada saat kita melakukan ibadah sholat tersebut ada timbul yang namanya riya. Ingin mendapat pujian dari orang lain, merasa sombong ibadah kita yang paling benar, bisa jadi juga nggak diterima ibadah sholat kita. Makanya pada saat kita melakukan ibadah, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama atau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan syarat dan rukunnya, kemudian diterima atau tidaknya ibadah sholat, kita serahkanlah seluruhnya kepada Allah, dengan kita selalu berdoa kepada Allah. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutakabbala. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amalan mutakabbala, ya, amalan-amalan yang Engkau terima ya Allah ya. Jadi kita hanya bisa berdoa, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, atas segala ibadah yang kita lakukan, kita memohon ya, memohon kasih sayang Allah supaya seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Akan tetapi kita harus tetap berusaha melakukan ibadah kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan sunnah, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Ustaz, bolehkah sholat-sholat sunnah dilakukan duduk? Kalau yang wajib berdiri hanya sesekali duduk bila keadaan kurang enak. Bagaimana Ustaz? Silakan.
0: Iya. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas pertanyaannya. Jadi sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah, ibadah sholat ini adalah ibadah yang banyak rukhsah atau banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi ibadah sholat ini, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, selama kita hidup, sangat wajib harus kita lakukan dalam keadaan dan kondisi apapun. Ya. Beda dengan ibadah yang lain. Contohnya apa? Contohnya ibadah haji. Ibadah haji, ya, itu diwajibkan hanya bagi orang-orang yang mampu. Ibadah zakat sama. Ibadah zakat itu wajib, akan tetapi bagi orang yang sudah sampai nisab dan haulnya. Ya, pada saat sudah sampai nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari hartanya. Atau ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa Ramadan, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat di bulan Ramadan, kita sakit ini, tidak mampu berpuasa. Boleh kita tidak berpuasa, kita ganti di hari yang lain di luar Ramadan. Akan tetapi ibadah sholat beda. Ibadah sholat ini dalam kondisi dan keadaan apapun wajib kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya pada saat kita sehat, masih muda, masih kuat, bisa kita melakukan ibadah sholat tersebut dengan berdiri, lakukanlah dengan berdiri dengan sempurna. Akan tetapi dengan bertambahnya usia, berjalannya waktu, ketahanan fisik semakin menurun, penyakit sudah mulai banyak, nggak mampu kita lagi sholat untuk berdiri karena kita sakit, boleh kita sholat dalam keadaan duduk ya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Boleh kita duduk, akan tetapi sahabat-sahabat rahimakumullah, berkaitan tentang sholat duduk, ya, sholatnya duduk, ya, ada orang masih mampu berdiri, akan tetapi pada saat dia ingin turun dari berdiri itu untuk ruku, atau dari mulai dia berdiri mau sujud, dengkulnya udah nggak sanggup lagi, ya, karena udah tua, atau karena badannya besar, nggak sanggup lagi dia untuk sujud, boleh dia digantikan dengan duduk. Akan tetapi dia sholat harus masih dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi dia tetap takbiratul ihram itu berdiri, dalam keadaan berdiri. Baca surah iftitah, baca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, baca surat, dia masih berdiri. Begitu juga dengan ruku, dia masih sanggup berdiri. Berdiri dari ruku masih sanggup berdiri, akan tetapi akan sujud dia tidak sanggup, bolehlah dia duduk menggantikan sujud tersebut. Akan tetapi kalau dia masih kuat berdiri, harus tetap berdiri. Akan tetapi pada saat seseorang dia memang sudah tidak sanggup lagi berdiri, kalau berdiri dia oyong atau takut jatuh, boleh dia langsung duduk sholatnya. Ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Artinya apa? Tidak boleh kita menggampang-gampangkan dalam sholat. Memang sholat itu banyak keringanan diberikan Allah. Tapi kalau masih sanggup berdiri, kita harus tetap berdiri. Sedangkan sujud dan lain sebagainya yang tidak sanggup kita lakukan pada saat kita di bawah itu, boleh kita ganti dengan duduk. Akan tetapi pada saat seseorang tidak sanggup lagi berdiri, boleh melakukan ibadah dengan duduk, ibadah sholat. Berkaitan tentang ibadah wajib dan ibadah sunnah, ya, sholat wajib, sholat sunnah, ya, apakah boleh Ustaz, seumpamanya yang wajib saya berdiri tetap, tapi yang sunnah saya duduk. Masya Allah. Sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat mencari bagi Rasulullah, jangankan yang sunnah, yang wajib pun boleh duduk. Jangan kita memaksakan diri kita. Ya. Kita udah berat ini untuk melakukan ibadah sholat secara berdiri yang wajib. tapi tetap kita paksa, jangan. Boleh kita melakukan ibadah sholat itu dengan duduk walaupun yang wajib. Ya, begitu juga dengan yang sunnah. Karena apa? Karena pada saat sholat dibutuhkan yang namanya kenyamanan. Dibutuhkan yang namanya ketenangan. Bagaimana kita bisa tenang, bisa nyaman sholat kalau kita menahankan sakit? Ya. Tidak hanya sholat sunnah, sholat wajib pun boleh ya Bu ya. Jadi kalau memang kita kondisinya sangat berat, sholat wajibnya pun duduk, nggak apa-apa. Supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita paksakan. Akan tetapi kalau masih sanggup berdiri, bolehlah kita berdiri. Akan tetapi pada saat kita untuk menambah ibadah sunnah, berat kita untuk berdiri, boleh kita lakukan dengan duduk. Sholat wajib dan sholat sunnah sama. Keringanan yang diberikan Allah boleh kita lakukan secara duduk atau berbaring kalau kita dalam kondisi tidak sehat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan Ustaz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini. Ustaz, Mika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz?
0: Ya, terima kasih Mbak Tika. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita ibadah sholat tersebut sudah sesuai dengan kemampuan. Kadar kemampuan kita sebagai hamba. Ya, karena di awal itu Rasulullah diperintahkan Allah wajib sholat itu 50 kali dalam satu hari satu malam. Akan tetapi Allah telah memberikan keringanan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Cukup melakukan 5 kali dalam satu hari satu malam. Akan tetapi pahalanya sama dengan kita sudah melakukan ibadah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Dan pada saat kita melakukan ibadah sholat tersebut, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, sesuai dengan kemampuan kita, tidak mampu kita berdiri, boleh berduduk, tidak boleh mampu kita duduk, boleh berbaring, bahkan boleh kita menggunakan isyarat pada saat kita kondisi kita sakit. Ya, jadi ibadah sholat tersebut sudah banyak keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak mau juga melakukannya, tidak mau menjalankan ibadah sholat tersebut, berarti kita zolim kepada diri kita sendiri. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa suami, istri, dan anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang selalu kepada kami, ya Allah. Kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga yang kami cintai, ya Allah. Ya Rahman, Rahim. Berikanlah keselamatan kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa, ya Allah, setiap saat mendirikan sholat, ya Allah, untuk setiap saat, ya Allah, menjaga ibadah sholat kami, ya Allah. Rabbana ja'alna mukimah sholati wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami adalah orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengkabul doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik Sholatlah Kamu Sebelum Kamu Disolatkan.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sigale-gale adalah tradisi khas Batak Toba yang terkenal dengan boneka kayu yang dapat menari. Boneka ini biasanya digunakan dalam upacara kematian, terutama bagi orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, tarian sigale-gale dapat menghibur arwah orang yang meninggal. Boneka tersebut digerakkan dengan tali sambil diiringi musik gondang dan juga tarian tortor. Saat ini, sigale-gale menjadi pertunjukan budaya populer di Pulau Samosir dan sering ditampilkan untuk wisatawan. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, satu informasi yang dikutip dari laman Antara untuk info Sumut pagi hari ini. Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara berkomitmen untuk memfokuskan peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat pada perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau PAPBD 2026. Menurutnya, pelayanan dasar merupakan elemen yang penting yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra juga mengatakan melalui dukungan APBD yang kuat dan juga efektif, berbagai langkah dan juga strategi pembangunan kota kita harapkan dapat memperkuat program-program berbasis kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan hingga penanganan stunting dan juga masalah kesejahteraan sosial secara optimal. Dan pastikan apa kakak terus bersama Najwa karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan di Info Sumut kali ini sampai pukul 7 nih ya. Jadi banyak sekali rangkaian program acara untuk menemani semangat paginya abang kakak ya. Jangan lupa isi amunisi untuk yang berkegiatan di pagi hari ini. Dan pastikan terus bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Najwa pastinya Bang dan Kakak Medan pagi hari ini ya. Dan karena kita juga sudah semakin di penghujung waktu ya Bang Kakak, mungkin satu informasi yang akan Najwa sampaikan di pagi hari ini ya. Dan dikutip dari laman rri.co.id, Nagari Ampiang Para Kabupaten Pasisir Selatan menerima sertifikat tsunami ready UNESCO sebagai bentuk pengakuan atas kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah Nagari menghadapi ancaman tsunami. Dan Bang Kakak, sertifikat tersebut diserahkan dalam geladi kepersiapan bencana gempa bumi tsunami di tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Kegiatan yang diputuskan di lapangan Joseph Football Academy Cubadak Air Utara Kota Pariaman itu dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah. Pastikan apa kakak terus bersama Najwa, karena setelah ini kita akan di hari ini dalam sejarah di Promot FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.